0: ya Pak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Hilarious Daru Indrajaya atau Darboy Gang menghadirkan konsep spesial dalam versi terbaru lagunya Wong Sepele yang pertama kali dirilis pada 2019. Dalam single dan video musik yang diproduksi Mabes Balker, Darboy mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta, Fauzi Haidi, sebagai kolaborator. Produksi terbaru ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang mendorong karya ini tidak hanya sebagai ekspresi seni, tetapi juga untuk monetisasi digital, membuka peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman terbaik 2 di lagu pilihan kamu. Kita bakal puterin ada lagunya Tulus, Hijau Daun, bukan ya, Teh Hijau. Teman terbaik 2 yang bakal nemenin kamu di pagi hari ini. Dan ada 3 lagu juga yang ikut di lagu pilihan kamu hari ini. Ada lagunya, lagu siapa nih? Tunggu, aku lihat dulu ya. Teman terbaik 2, lagu dari Olivia Dean, So Easy, terus juga Gia Indrawari, Seribu Kali, dan juga Curtis Red Red Rampa 2. Jadi buat kamu yang suka sama lagunya, buruan di vote sampai jam 9 nanti.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: 96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Wait, selamat berdua. Kita udah di jam 9, waktunya bisik.
1: Bincang asik.
0: Asik. Ini hari ini tuh kita bahas apa sih? Weh, bro, bahas apa Ki hari ini? Hah? Oh, HP-mu diuci. Waduh. Saya juga enggak pegang HP nih. Saya lagi tunggu aku lihat dulu ya. Jadi Trans P2 seperti biasa di hari Jumat di Trans P2 bareng Rai di Bisik, enggak sendiri karena udah ada Fitri ya.
1: Aul.
0: Oh, Aul, udah ada Aul yang nemenin aku Trans P2 sampai jam 10 nanti. Dan Udah ada pembahasannya.
1: Udah ada
0: ya. Trans P2 ini kita hari ini bakal bahas soal apa?
1: Makan secukupnya, jangan sampai mubazir.
0: Oke, okay. Pasti kau tapi kau tuh kayak sering
1: mubazir, Kak.
0: Mubazir kok. Kenapa bisa?
1: Enggak tahu, Kak. Kayak enggak kuat, Kak, makan.
0: Wait, mana ada?
1: Serius, Kak Uci?
0: Kau enggak kuat makan, tapi kau makan kemarin apa, Kak? Kemarin makan?
1: Pizza.
0: Sama
1: kue.
0: Deh, tuh. Barta pas pulang tuh nah bilang, ya Uci enggak mau kebungkus gitu kue.
1: Bungkus,
0: Kak. Udah itu kayak gitu. Kau ngerasa udah makan secukupnya. Tapi pasti kalau bulan Ramadan puasa juga, Kak?
1: Puasa.
0: Ditahan, Ji, bisa tahan enggak makan. Oke, okay. Jangan kayak Cila, dia kalau bulan puasa enggak puasa dia.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay, jadi ini tema kita Trans P2 adalah makan secukupnya, jangan sampai mubazir. Mubazir tahu apa artinya mubazir?
1: Iya, bom-bom makanan. Saya, Kak, sering ke bom-bom makanan.
0: Kenapa? Apa yang membuat kau sering buang-buang makanan?
1: Nggak tahu, biasa tuh kalau kayak di pertengahan makan, Kak, biasa Kak teringat sesuatu yang bikin Kak nggak mau makan.
0: Apa biasanya?
1: Iya, lapar mata juga sih.
0: Kau enggak pernah kayak bayangkan begitu. Kayak kau ada di posisi orang-orang yang mungkin enggak bisa makan gitu kayak dalam satu hari. Kayak rasanya itu cari makan saja untuk sesuap nasi itu susah banget loh.
1: Iya.
0: Pernah juga aku berpikir begitu, Dek?
1: Enggak
0: pernah aku berpikir begitu.
1: Serius.
0: Kenapa kau enggak pernah berpikir begitu?
1: Enggak tahu. Tapi
0: kau ngerasa sih kalau di posisi orang itu terus kau kayak enggak bisa makan, banyak anakmu yang harus kau kasih makan, terus kayak dengan entengnya kau buang-buang makanan. Pernah juga kau enggak merasa kayak begitu?
1: Pernah.
0: Kenapa kau pengen buang-buang makanan?
1: Memang enggak mau mi diterima ini. Enggak kayak enak, Mak.
0: Enak mau kok.
1: Iya. Begitu. Jadi kayak biasa, Kak, kasih Uci yang enggak pernah pikusan itu kan biasa, Kak, beli makanan yang kayak muka kasih komplit, ada yang manis, asing.
0: Udah enggak dicet lagi.
1: Iya.
0: Itu asing.
1: Itu, Kak.
0: Asin jadi, ya. Mm-mm. Asin. Terus?
1: Asin. Jadi biasa kayak belum piku makan ini yang manis. Belum pilih aku makan kenyamak. Jadi okay. Biasa aku kasih Uci bilang, makan mie Uci.
0: Makan mie Uci, yeah. Ambil mie.
1: Iya,
0: yeah,
1: ambil mie, supaya kayak enggak mau basir gitu.
0: Enggak tersindir Uci, ternyata kau kayak kalau enggak mau aku makan, saya minum kasih begitu.
1: Ih, seringnya bilang kayak, pasti enggak mau aku tahu, jadi minum kasih.
0: Oh, memang kau berdua bestie kah?
1: Lama.
0: Oh, jadi kau udah bestie banget ini. Oh, berarti Uci itu udah tahu apa keburukanmu, kebaikanmu begitu.
1: Iya, tahu.
0: Harusnya kau masuk juga di sini, kita mendengar Ki. Sebentar Uci. Ayo masuk, mau kupain Uci. Ini klarifikasi ya, bantu biar dia tuh kayak ngerasa enggak bersalah banget di sini. Bagaimana? Sorry. Ngomong Uci.
2: Gimana sih? Halo, teman Pro 2.
0: Wait. Jadi gimana nih dia kalau makan biasanya apa-apa saja sih kayak hal yang buruk nelakukan?
2: Jadi tuh Aul itu sering juga kuperingati bilang, Aul jadi aku mau beli karena pasti gak makan aja, tapi tetap lapar mata, jadi gak beli semua, ujung-ujungnya gak makan.
0: Waduh, jadi emang dia keburukannya kayak gitu ya, yes. Kalau yes. Mau beli, iya, ternyata pas kau beli, gak mau makan.
1: Gak kusen tuh juga, Kak, biasa kalau kayak ku makan yang mau ku makan, tapi yang lain itu ndak kusentuh.
0: Berarti bagus berteman sama kau di
2: kenyangki.
0: Iya, beli ku dulu teh. Enaknya itu. Berarti begitu awal.
2: Iya. Bagus kalau masih bisa juga masuk sama kita. Tapi kalau tidak, Mi.
0: Itu dibuang-buang mami.
1: Iya.
0: Kasih tetangga kosmu.
1: Ngekosko
0: kah? Ngekosko?
1: Enggak, Kak.
0: Enggak. Ngerumah.
1: Iya. Oh, ngerumah aja.
0: Ngerumah aja enggak.
1: Iya, betul.
0: Oke, kalau Suci. Suci kan ini kita temanya adalah makan secukupnya, jangan sampai mubazir. Kalau kau tipikal orang yang sering buang-buang makanan atau bagaimana?
2: Kalau saya sih kan enggak pernah mau mubazir karena
0: kau sadar diri, Cik, bilang mubazir itu salah satu perilakunya syaitan.
2: Iya, cuman selama kuliah itu, sebelum kuliah enggak pernah saya mubazir karena kasihan nasinya gitu.
0: Menangis, tapi, aku enggak dengar.
2: Menangis.
0: Pernah aku mendengar orang tuamu bilang, jangan buang makan nasi, nak, nanti menangis.
2: Iya.
0: Oh, itu.
2: Iya, dari kecil kayak begitu, tapi selama kuliah itu mohon maaf sering Kak ini buang makanan karena kadang kalau masak Kak, bukan kadang sih, selalu kalau masak Kak nasi
0: berkelebihan. Oh iya,
2: kebanyakan. Iya, jadi basi, ya. Jadi nasi, ujung-ujungnya kubuang.
0: Oke, okay, berarti kau ini apa harus taruh kayak kalau segini tuh ku masak nasi pasti bakal ini
2: habis. Harus belajar habis. Ini yang pas-pas ku masak di Kak.
1: Biasa kayak saya tuh masak Kak tapi
2: enggak ku makan.
1: Saya kayak lupa Kak kalau ada ku masak.
2: Iya, itu juga.
0: Pelupa juga.
2: Kadang juga ada ku masak keluar Kak, makan di luar Kak. Jadi sampai di rumah enggak ku makan, mie basi sudah.
0: Kalau kau masak itu pakai rice cooker atau pakai ini, pakai kayu bakar?
1: Kayu bakar sih saya.
2: Rice cooker. Oh, kayu bakar. Biar di Makassar kayu bakar nih.
0: Pakai rice cooker.
1: Biasa kayu bakar.
0: Oh iya, takarannya itu pakai berapa? Kayak kan biasanya ada ini. Apa sih namanya itu yang kayak ada takaran berasnya berapa gitu dikasih masuk. Kau pakai biasanya berapa? Tiga.
1: Setengah
0: apa?
1: Kan ada
2: setengah liter?
1: Iya.
0: Setengah liter? Sendiri?
1: Tidak, ada kan tempat-tempat begini Kak.
2: Yang cup-cupnya
0: itu. Cup-cup berapa cup? Tiga?
1: Setengah.
0: Setengahnya bagaimana ya?
1: Setengah cup.
0: Setengah cup, emang itu cukup? Satu.
1: Cukup.
0: Oh, setengah biasa cup bukan habis. Setengah liter.
1: Setengah liter yuk, mau bikin pesta.
0: Kalau Uci?
2: Kalau saya sih satu cup biasanya.
0: Oh itu makanya, berarti harus kau juga setengah cup.
2: Iya, kayaknya harus setengah cup deh biar habis.
1: Iya.
2: Tapi kadang kupikir kayak, masa memang mah biar sebentar, kayak sebentar malam
0: kau makan lagi. Oh iya, saya juga
2: kadang berpikir begitu. Ternyata enggak makan Kak, jadi basi Kak.
0: saya lebih kusuka kayak, kalau makan pagi kayak ini tuh masak sendiri, terus malamnya tuh keluar Kak makan.
1: Iya, saya juga begitu sih Kak.
0: Makan kadang kayak harus ku colok terus rice cookerku biar enggak basi.
1: Iya, tapi kan kalau dicolok terus itu kayak kering Kak di atasnya tuh. Enggak biasa kita begitu.
0: Iya, biasa.
2: Pinggirnya sih.
1: Saya di atasnya kering. Juga sama pinggirnya jadi kayak di tengah
2: ras ini.
0: Berarti enggak pro ku masak nasi.
1: Oh iya.
0: Tapi intinya itu adalah salah satu hal yang buruk kalau sering kayak ini.
1: Iya, Kak.
0: Apa sekarang kayak buang-buang nasi, buang-buang makanan.
2: Awal harus belajar.
1: Iya, sekarang saya sudah belajar. Kau
0: bayangkan, awal tuh kayak orang tuamu susah-susah cari duit uang buat kau. Betul. Terus kau beli jajan dan kasih habis. Bayangkan itu orang tuamu.
1: Kak, sekarang saya akan merubahnya.
0: Itu
1: serius.
0: Aul tadi sini Ji bilang begitu.
1: Enggak serius.
2: Bagus kok ada juga kayak gitu, tapi kalau kayak tidak bisa juga masuk sama kita di perut tak.
0: Siapa yang mau makan?
2: Siapa mau makan?
0: Kucing.
2: Kucing darah juga. Nabau juga pulang itu nak makan di
0: rumah. Apa-apa nih nabau pulang nggak makan. Tapi karena berdua intinya ya kita harus selalu menjaga ini ya makanan secukupnya.
1: Iya, betul.
0: Jangan selalu kayak mau makan semuanya tapi ujung-ujungnya juga mubazir.
1: Iya betul.
2: Jangan lapar mata.
0: Gitu, lapar mata adalah kebiasaan buruk juga.
1: Buruk.
0: Ntar kita masih lanjut lagi karena berdua masih ada sekitar 30 menitan. Mendingan kamu sampai jam 10 nanti. Jadi jangan kemana-mana.
2: See you.
1: See you.

0: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman terbaik. Teman balik lagi. Ada siapa? Ada Aul dan juga ada Uci. Suci nemenin kamu dan kita masih bahas soal tadi apa? Makanan ya?
1: Iya, mubasir.
0: Aul nih yang mubasir makanan.
2: Tapi enggak miss sekarang insyaallah ya, guys.
0: Kenapa? Kenapa kalau enggak miss sekarang? Jadi kamu mau berubah
1: berusaha. Iya.
0: Mau berusaha jadi orang yang lebih baik.
2: Iya betul.
0: Jadi orang yang enggak.
1: Saya mau enggak dilancarkan nah awal iya. usahanya.
0: Amin.
2: Amin. Makasih Amin. Kak doanya.
0: Iya.
2: Amin.
0: Kau harus ini awal. Enggak apa-apa sih orang makannya banyak tapi jangan mubasir.
2: Iya.
0: Enggak apa-apa sih juga orang makannya sedikit tapi jangan mubasir. Jadi intinya teman berdua kalau kalian mau makan sesuatu, mau beli sesuatu, pikir-pikir baik-baik dulu. Ini bakal ku habis aja atau tidak? Karena enggak kalau habis itu ya ujung-ujungnya tuh kayak kau bakal apa ya kayak buang-buang uang. Terus
2: betul,
0: juga
2: Kak.
0: Kau memperbanyak kotoran sampah, limbah iya. dan itu adalah salah satu hal yang enggak baik lah intinya iya. tanpa dua.
1: Terurainya juga lama ya, Kak?
0: Terurainya juga lama. Kau juga ikutan
2: terurai.
1: ikutan terurai.
0: Tapi kalau Uci sendiri, Uci kalau lihat orang yang mubasir kayak gitu, kau apa ya kayak apa sih art?
1: Ya. Kalau aku sih Kak, kayak kalau lihat orang mubasir gitu kayak berpikir sayang banget makanannya.
0: Kau marahin enggak kalau dia buang-buang makanan?
1: Kalau Aul sih aku marahi, kalau orang lain tidak karena
0: kau
1: kan enggak kenal.
0: Biasanya marah kayak gimana? Kau marahnya?
1: Aul, habisin makananmu, jangan mubasir. Terus kalau masih aku bisa aku makan, aku makan.
0: Okay.
1: Karena apa ya? Kalau soal ditanya kayak kan biasa orang itu enggak mau makan ini ya bekasnya orang lain. Kalau aku enggak sih kalau bekasnya teman-temanku.
0: Saya juga kadang temanku tuh kadang biasa gitu. Woi, habis itu makananmu, enggak usah habis. Wes, kalau saya tuh kasih habis skip tuh. Sampai kakak-kakak yang di sini tuh kalau kayak enggak bisa kasih habis tuh, pasti ujung-ujungnya cowok-cowok yang kasih habis.
1: Kan sayang sekali tuh, Kak.
0: Beda memang tuh kayak makanan cewek sama cowok tuh. Kalau cowok ah, Cila tuh banyak
1: tapi
0: makan.
1: Tapi tetap kecil.
2: Iya, kecil kita ini.
1: Saya juga sih kadang.
0: Iya, aja ada orang tuh yang kayak banyak kecil. Makannya tapi tetap kecil.
1: Pernah saya sengaja banyak makan biar gemuk tapi
0: ada juga orang tuh yang kayak sedikit makannya tapi besar ki.
1: Iya, kayak Aul, dia sedikit makan tapi bagus badannya.
0: Saya bukan saya bilang Naul.
1: Iya, kayak sedikit jadi dia memang karena makan, tapi bagus sih badannya.
0: Beda saya, memang kayaknya.
2: Tapi harus kak makan yang kayak selesai makannya ngasih makan kak juga manis
0: coklat begitu
1: lebih banyak kapan cemilannya
0: susu begitu itu yang menurutku kayaknya ini tambah besar awal
1: betul
0: harus kok kayaknya
2: diet
0: ya diet
2: serius
0: ya yeah. Nanti ku bantu diet
2: ya
0: ku dukung
1: serius diet. Terus awal
0: pakai kok aplikasi diet
2: ada kok
0: aplikasi, ya.
1: Olahraga kok awal berpikir lari-lari nah
0: jogging lari-lari
1: pergi
0: kok apa yang nge-gym
1: tapi kuat aja kok awal nge-gym
2: kuat aja sebenarnya tapi memang lebih besar rasa mager sih
0: tak tanya dulu pacarmu toh yang sayang boleh jangan nge-gym
2: kan direpang
0: demi Rida Jagika demi kita ini kayak lebih kelihatan lebih tertarik sama saya begitu.
1: Nabila lagi pacarnya toh lebih kusuka Jagi sayang kalau gemuk.
0: Aduh parah sih. Aduh apa kita kodong dada kodong yang mau
2: ada kita kodong.
0: Oke deh, thank you banget ya udah mau jam 10.
2: Iya.
0: Udah mau jam 10 ya? 5 menit lagi tanpa 2 jam lagi. 10. Jadi thank you banget Aul, thank you banget Suci udah nemenin aku di bisik kali ini di hari ini di tanggal 14 Agustus. Dikit lagi 17 Agustus.
1: Yes.
0: Kalian ada rencana mau liburan?
2: Pulkam.
0: Pulkam.
2: Sebentar.
1: Kalau aku sih enggak tahu ya.
0: Ada suara sumbangan tapi enggak masuk kira. Abis ini kita bahas ya. Oke deh, aku Rai pamit undur diri.
2: Aku Aul.
1: Aku Uci.
0: Dadah teman-teman, bye-bye.
2: See ya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlighter merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Nungguin ya, nih aku puterin spesial buat kamu.

What's up, man? Yo, kinda miss you guys. Rindu bicara sampai lewat device. Rasa bosan mulai hypnotize. Habiskan waktu, look into the skies. And I hope kalian semua baik-baik. Aku kirimkan segala doa terbaik. Mungkin proses bawa kita turun naik. Tapi jangan khawatir, ini pasti akan membaik.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: 96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di Prodo Hitlist barengan sama Enggi, teman Prodo 2. Santai siang, masih panjang banget sampai jam 4 aku nemenin kamu. Dan kita langsung aja ya ke requestan lagu pertama nih. Tidak usah pakai basa-basi, tapi terima kasih buat kamu yang udah stay tune terus dari pagi sampai sekarang belum pindah-pindah frekuensi. Ya, sarang heo. Aku mencintaimu, teman Prodo 2. Tadi udah ditemenin sama Rai ya, dan waktunya Enggi nemenin kamu. Iya, Rai Saputra, terserah nih kamu mau jadi Rai Saputra, Rai Parulian, baik ya. Aku langsung ke requestan pertama nih, teman Pro 2, ada dari Haya.
1: Haya.
0: Ini iya, dia request katanya teman Pro 2 itu lagunya Rizky Febian sama Mahalini, judulnya You Are Mine. Ihi, You Are Mine gitu. Itu kayaknya judulnya sangat menggambarkan gitu ya. You Are Mine gitu. Untuk siapa mi itu Bella? Terus jika nanti ada requestan dari ini siapa namanya, Kak Lara ya?
1: Lara Purnamasari.
0: Kak Lara di 0813-7682 sekian. Request katanya PC Kota Bahagia lagi. Oke, nanti setelah ada Rizky Febian Mahal ini baru ada PC Kota ya. Yang lainnya juga yang mau request lagu boleh nih di 0811-410-968 atau juga di Instagram @rri_pro2 Makassar, boleh komen juga di RRI Digital ya. Kita ke lagu pertama dulu, ada You Are Mine dari Rizky Febian Mahal ini buat Haya.

Belasan berarti ya. Dan anyway, nanti masih panjang banget juga Prado Hitlist, kurang lebih 30 menit lagi. Yang pengen request lagu boleh langsung ke WhatsApp di 0811 410 968, atau juga di Instagram @rri_prado_makassar. Boleh komen di RRI Digital. Langsung aja kita dengerin, ini dia ada Gia Indrawari, 1000 kali.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Prodo Hitlist barengan sama Yanggi, teman Prodo 2. Dan terakhir ada yang request lagunya Jenny, tapi yang You and Me katanya. Ini lagu favorit sepanjang masa sih menurut dia dari semua lagunya Jenny. Oke, pasti emang selera lagu orang beda-beda ya. Berarti kamu suka yang lagu ini gitu, gak apa-apa ya. Nanti aku langsung puterin, dan ini jadi penutup juga nih teman Prodo di Prodo Hitlist. Terima kasih banyak buat kamu semua yang udah pada request lagu yang belum sempat aku puterin lagunya. Tenang aja, Santai Siang selalu hadir dari jam 11 sampai jam 12 ya, di setiap harinya dari Senin sampai Jumat. Kamu juga bisa request di weekendnya kita di sore atau jaga malam, oke? Okay? Dan jangan kemana-mana, nanti yang masih bakalan balik lagi nemenin kamu di Santai Siang. So stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin nagih, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Masih barengan sama yang gini santai siang teman Perdua, nemenin kamu. Dan waktunya jam 12 ya, aku bakalan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama kamu pastinya di ngulik ngobrolin soal kuliner dan juga UMKM ya. Kira-kira kita hari ini bakalan ngobrolin apa? Pokoknya kamu jangan pindah frekuensi dulu ya, stay tune terus di Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: RRI dalam esensi buku.
1: Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat adalah buku karya Mark Manson yang mengajak pembaca untuk melihat hidup dengan perspektif yang lebih realistis dan menerima kenyataan dengan lebih tenang. Buku ini adalah panduan untuk menjalani hidup tanpa terbebani oleh tekanan dan harapan yang berlebihan. Mark Manson melalui buku ini menekankan bahwa kita sering terlalu khawatir tentang hal-hal yang tidak benar-benar penting dalam hidup. Konsep bodoh amat yang dimaksudkan di sini bukan berarti menjadi apatis atau tidak peduli dengan dunia sekitar, melainkan lebih kepada memilih untuk tidak terjebak dalam kecemasan terhadap hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Buku ini dimulai dengan kritik terhadap budaya modern yang mendorong kita untuk selalu merasa bahagia dan sukses, serta memandang kegagalan dan rasa sakit sebagai sesuatu yang harus dihindari. Manson berargumen bahwa kehidupan yang sesungguhnya melibatkan penderitaan, kegagalan, dan batasan-batasan yang tidak dapat kita hindari. Oleh karena itu, alih-alih menghindar dari hal ini, kita harus belajar untuk menerima dan menghadapinya dengan sikap yang lebih bijaksana. Manson juga menyarankan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi diri kita. Daripada mengejar kesempurnaan, kita perlu belajar untuk memilih apa yang benar-benar berarti dan melepaskan hal-hal yang tidak memberikan dampak positif pada hidup kita. Konsep bersikap bodoh amat dalam buku ini adalah tentang mengalihkan perhatian dari hal-hal yang tidak relevan dan mengabaikan tekanan sosial yang sering kali mengarahkan kita pada keinginan-keinginan yang tidak perlu. Salah satu kekuatan buku ini adalah gaya penulisannya yang santai, penuh humor, dan mudah dipahami. Manson tidak hanya berbicara dalam istilah yang filosofis, tetapi juga memberikan contoh-contoh nyata dan praktis yang membantu pembaca untuk lebih mudah menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat adalah buku yang menyegarkan untuk siapa saja yang merasa tertekan dengan tuntutan hidup dan berharap untuk menemukan kedamaian dengan cara yang lebih realistis dan jujur. Buku ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri, untuk menerima ketidaksempurnaan, dan untuk memilih dengan bijak apa yang layak mendapatkan perhatian kita. Dalam Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, Mark Manson juga membahas pentingnya memilih nilai atau prinsip hidup yang dapat menjadi panduan kita dalam menghadapi tantangan. Manson berpendapat bahwa setiap orang harus menetapkan batasan dan memilih apa yang layak untuk dipedulikan dalam hidupnya. Dengan memilih nilai yang sesuai dengan siapa kita sebenarnya, kita dapat fokus pada hal-hal yang membuat kita merasa puas dan tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain atau standar sosial yang seringkali tidak realistis. Buku ini sangat cocok untuk mereka yang merasa terjebak dalam tuntutan sosial atau merasa kesulitan dalam menemukan arah hidup yang lebih bermakna dengan cara yang lugas, penuh humor, dan sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Manson berhasil menyampaikan pesan yang kuat tentang pentingnya menjadi diri sendiri, menerima kenyataan, dan memilih dengan bijak apa yang pantas untuk kita pedulikan.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Hai teman Pro 2, buat kamu yang dari kemarin hobi nyanyi di kamar mandi atau sering bikin cover lagu di kamar, stop cuma jadi konsumsi pribadi. Saatnya bakat kamu didengar se-Indonesia lewat Bintang Radio 2026.

Pendaftaran resminya udah dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Buat kamu cowok atau cewek WNI berumur 16 sampai 25 tahun, ajang ini terbuka buat umum dan pas banget buat jadi batu loncatan karir musik kamu. Syaratnya simple, kamu siap ngikutin seluruh jalurnya kompetisi, patuh sama aturan panitia, dan kalau lolos sampai ke babak grand final, wajib punya BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif lainnya.

0: Nah, cara ikutannya gampang dan gak ribet sama sekali. Kamu bisa daftar online lewat website bintangradio.rri.id atau tinggal scan QR Code yang ada di feed Instagram kita. Bikin video kamu lagi nyanyiin lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan format video, tegak atau vertikal, durasi 60-90 detik. Upload di akun medsos pribadi kamu, pakaikan tagar hashtag bintangradio26 Makassar, dan wajib ngetag akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Yuk, buruan drop video terbaik kamu sekarang juga. Jangan lupa follow akun Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id. Plus, subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia biar nggak ketinggalan info terbarunya. Gas, daftarkan diri kamu. Waktunya kamu yang glowing di panggung Bintang Radio 2026.
1: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Masih di 96,8 FM Prodo RR Makassar, teman terbaik kamu. Nah teman Prodo, kalau ngobrolin soal kuliner di kota Makassar, salah satu yang kayaknya wajib untuk dicobain ya, kalau misalnya ada yang dari luar kota terus main-main ke Makassar tuh kayaknya banyak, dan salah satunya adalah pisang epe. Kayaknya gak boleh di skip gitu ya. Dan kayaknya makin kesini juga cara untuk menikmati pisang epe itu kayaknya kurasa banyak banget nih gitu ya. Lebih ke topping-toppingnya kayaknya sekarang sudah sangat-sangat beragam gitu ya. Kalau dulu cuman yang mungkin kayak gula merah gitu ya, palm sugar atau dan lain-lain itu sebenarnya udah ada dari dulu. Tapi sekarang itu lebih banyak lagi teman-teman produana. Makanya hari ini kita bakalan ngobrolin tentang gimana nih menikmati inovasi pisang epe kekinian ya dari Pantai Losari ke lidah anak muda. Nah jadi jangan kemana-mana dulu ya, simak terus di Prodi FM, nanti kita sama-sama ngobrol di ngulik ini setelah beberapa lagu berikut ini. So simak terus di Prodi FM, teman terbaik kamu.

0: Maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, Suri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

teman Pro 2. Lanjut lagi masih di ngulik ngobrolin soal kuliner dan juga UMKM ya. Nah, jadi kalau kayak dengar kayak namanya pisang MP pasti kayak memori itu tuh langsung tertuju sama aroma pisang raja yang dibakar gitu. Terus ada siraman saus gula merahnya ya kan. Itu di sepanjang pantai Losari kalau malam hari. Nah, tapi nih teman Pro 2, menariknya di tangan kreatif para pelaku UMKM Muda Makassar sekarang tuh jajanan legendaris ini tuh berhasil melakukan lompatan yang menurutku tuh cukup besar ya teman Pro 2. Dimana pisang EP itu tidak lagi sekedar kuliner tradisional malam hari, tapi juga bertransformasi jadi cemilan modern yang bisa sangat-sangat dinikmati sama Gen Z gitu. Dan anak-anak muda ini bahkan berani bereksperimen menghadirkan beragam varian rasa kekinian, mulai dari topping keju, coklat keju, sampai taburan biskuit renyah yang pastinya ini tidak menghilangkan ji aroma khas dari proses pembakaran pisangnya gitu ya. Jadi tidak cuma soal rasa, tapi juga gimana konsep pengemasannya pun katanya berubah dari piring lesehan jadi kemasan box yang praktis, higienis dan estetis ya. Jadi kayak bisa nih dibawa kemana-mana kayaknya pisang EP ini gitu ya teman Pro 2. Jadi lebih gampang gitu. Dan inovasi ini pastinya membuktikan juga bahwa jajanan lokal kita tuh punya daya adaptasi yang luar biasa ya, dan bisa dinikmati kapan aja termasuk jadi teman nongki atau cemilan manis di siang hari.

0: Okay, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.

Nah, teman Pradua, jadi kalau misalnya ada yang bilang, "Dek, masa nongkrong pisang epe dimakan?" Kasih tahu memang Mi, bahwa sekarang itu pisang epe bukan Mi sembarang pisang epe, nah. Karena sudah banyak banget Mi inovasi yang dilakukan banyak UMKM gitu ya. Jadi benar-benar bahkan dari kemasan itu bisa banget Mi dibilang kekinian, teman Pradua ya. Sudah banyak hal-hal kreatif yang dilakukan sama UMKM-UMKM lokal yang pastinya bikin makanan tradisional tuh tanpa menghilangkan kekhasannya gitu ya kan, tapi tetap ada juga sentuhan modernnya, oke? Jadi jangan lupa buat kita semuanya nih, Gen Z-Gen Z, anak-anak muda ya, jangan malu kalau misalnya kayak mau pergi nongkrong dengan kue-kue tradisional, makanan-makanan tradisional, karena sebenarnya yang tradisional-tradisional itu enak parah karena memang bahan-bahannya, bumbu-bumbunya, rempah-rempahnya semuanya itu tradisional dan sangat-sangat apa di kayak kaya banget kihas rasanya gitu ya. Jadi jangan salah nah kalau misalnya ada anak-anak yang anak-anak muda terus nongkrongnya pakai cemilan tradisional. Kalau saya sih dukung banget, sepakat sependapat gitu ya. Anyway, jangan kemana-mana teman Pro 2, nanti di jam 1 aku bakalan balik lagi nemenin kamu dengan informasi dari olahraga. So, see you terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek.
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
5: Stay tuned, only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Hai teman berdua. Buat kamu yang dari kemarin hobi nyanyi di kamar mandi atau sering bikin cover lagu di kamar, stop cuma jadi konsumsi pribadi. Saatnya bakat kamu didengar se-Indonesia lewat Bintang Radio 2026.

Pendaftaran resminya udah dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Buat kamu cowok atau cewek WNI berumur 16 sampai 25 tahun, ajang ini terbuka buat umum dan pas banget buat jadi batu loncatan karir musik kamu. Syaratnya simple, kamu siap ngikutin seluruh jalurnya kompetisi, patuh sama aturan panitia, dan kalau lolos sampai ke babak grand final, wajib punya BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif lainnya.

0: Nah, cara ikutannya gampang dan gak ribet sama sekali. Kamu bisa daftar online lewat website bintangradio.rri.id atau tinggal scan QR Code yang ada di feed Instagram kita. Bikin video kamu lagi nyanyiin lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan format video, tegak atau vertikal, durasi 60-90 detik. Upload di akun medsos pribadi kamu, pakaikan tagar hashtag bintangradio26makassar dan wajib ngetag akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Yuk, buruan drop video terbaik kamu sekarang juga. Jangan lupa follow akun Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id. Plus, subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia biar nggak ketinggalan info terbarunya. Gas, daftarkan diri kamu. Waktunya kamu yang glowing di panggung Bintang Radio 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Waktunya kita update info olahraga nih teman Pro 2 dari rri.co.id. Dan kali ini ada rekrutan musim panas Manchester City Elliot Anderson. Ini mengungkapkan kegembiraannya katanya teman Pro 2 bisa main barengan sama skuad bertabur bintang di bawah asuhan Enzo Maresca. Wow, dan ini tuh katanya dia mengakui menjadi jauh lebih baik daripada harus melawan mereka di atas lapangan gitu ya. Jadi Anderson ini bergabung dengan rekan satu timnya untuk pertama kalinya setelah tampil luar biasa di Piala Dunia bersama Inggris gitu. Katanya senang ya, walaupun memang belum lama istirahat dan Piala Dunia dari Piala Dunia gitu ya, tapi senang katanya berada di sini sekarang dan terbiasa dengan cara bermainnya mereka. Dan dia juga mengaku sudah berbicara dengan Maresca tentang perannya di tim gitu ya. Dia akan jadi di bagian dari lini tengah dan memberikan ketenangan untuk membantu semua orang. Dan Anderson ini juga pengen katanya membuat para penggemar bersemangat dan pastinya City ini nanti akan menghadapi Arsenal pada Community Shield 2026 di Cardiff Minggu 16 Agustus mendatang teman Pro 2. Dan ini jadi penampilan kompetitif pertama Anderson bersama The Citizens ya. Dan dia katanya bertekad nih teman Pro 2 menunjukkan atribut utamanya dalam peran yang diminta Maresca, dimana mempunyai semangat tinggi. Anderson ini siap jadi bagian penting dari squad City musim ini. Dan Anderson juga berharap bisa memberikan yang terbaik ya di setiap pertandingan, dan dia ini optimis bisa berkontribusi besar bagi kesuksesan dari Citizen. Oke. Informasi lebih lengkapnya atau informasi lainnya juga bisa kamu baca lewat rri.co.id ya teman-teman.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman.

Balik lagi teman Pro 2, masih di Pro 2 Sport barengan sama Enggi. Kita masih bakalan update lagi untuk informasi olahraga ya, sampai di jam 2 nanti teman Pro 2. Dan kita akan ke informasi berikutnya nih dari olahraga, yes. Dan ada Shelton nih teman Pro 2 ya, yang sukses mempertahankan gelar Canadian Open setelah menaklukkan Brandon Nakashima di laga final Jumat kemarin, Jumat hari ini maksudnya. Dan kemenangan itu tuh menjadikan Shelton ini jadi petenis putra pertama sejak Rafael Nadal yang berhasil ngeraih gelar beruntun ya dari 2018 sampai 2019. Dan dilansir dari ATP, petenis Amerika Serikat itu menang 6-3, 7-6 dan juga berhasil menyelesaikan turnamen tanpa kehilangan satu set poin. Dan catatan ini terakhir tuh dicapai Novak Djokovic satu dekade lalu, dan setelah Evan Lendl itu melakukannya di 1987. Dan Shelton juga mencatat 7 ace, memenangi 86% poin dari servis pertama, dan tidak pernah kehilangan servis 3 laga beruntun ya. Dan pada laga final di IGA Stadium Montreal, Shelton itu membuka keunggulan melalui pengembalian forehand yang keras gitu ya. Dan pada set kedua Nakashima ini menunjukkan perlawanan yang cukup sengit teman Pro 2, dan pertandingan pun harus ditentukan melalui tie break. Dan Shelton ini merebut poin penting ya ketika tertinggal 1-2 melalui dua servis kedua Nakashima yang gagal dikembalikan katanya. Dan setelah unggul 4-2 lewat mini break itu, dia menutup pertandingan dengan pukulan forehand yang keras menyusuri gawang. Luar biasa ya teman Pro 2 ya. Dan petenis berusia 23 tahun ini tuh mampu mengatasi tekanan sebagai favorit setelah 4 unggulan teratas tersingkir lebih dulu ya. Dan Nakashima ini mengakui keberhasilan Shelton mempertahankan gelar secara beruntun katanya sebagai pencapaian yang luar biasa.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Balik lagi masih di 96,8 FM Pro dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pelatih Bali United Johnny Jansen ini memetik banyak pelajaran katanya setelah kalah 1-2 dari Sabah FC pada ajang Dewata Challenge 2026 ya. Dan kekalahan ini jadi evaluasi yang penting di mana Bali United ini mencetak 1 gol melalui Rahmat Arjuna di Stadion Kapten Iwayan Dipta 13 Agustus kemarin, dan 2 gol Sabah FC ini dicetak Jung Bin Park dan juga Gonzalo Direnzo ya. Dan pastinya pelatih asal Belanda ada Johnny Jansen juga menerima hasil tersebut dengan legawa, dan ia juga menyadari tim masih mempersiapkan diri menghadapi kompetisi resmi di bulan depan. Dan untuk Bali United sendiri, teman Pro 2 punya waktu untuk mempersiapkan laga berikutnya ya. Mereka ini akan menantang Persib Bandung dan juga di Dewata Challenge Series di hari Selasa mendatang. Informasi ini bisa kamu baca lebih lengkapnya, dan pastinya ada informasi lainnya juga teman Pro 2 lewat rri.co.id.

0: Kreatif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI hadir mendorong karya lokal lewat musik dan produk kreatif unggulan. 72 Crew, grup rap asal Merauke yang beranggotakan Akse, Agil Figo, dan Stefandi dikenal dengan warna-warna hip-hop dan rap yang aktif tampil di berbagai panggung lokal. Lewat program Quick Win Inkubasi Kreatif, karya mereka berjudul Hip Hop Party terpilih untuk dibuatkan video klip dan dirilis di platform digital. Lagu ini mengajak pendengar merayakan musik, komunitas, dan semangat pesta hip hop bersama 72 Crew.
1: Welcome to the Hip Hop Party.

0: Berhenti, minggir dek, minggir dek.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
0: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
2: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

pagi ya. Dan tadi kita udah update informasi olahraga. Waktunya kita lanjut di jam 2 ini update informasi entertainment ya. Jadi untuk info terupdate-nya kita akan update beberapa informasi setelah lagu-lagu yang udah aku siapin buat kamu dulu. Jadi jangan kemana-mana sih, dan terus di Pro FM teman terbaik.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Our the phantom my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

masih di 96,8 FM Pro di RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini ada informasi dari Spotify yang katanya ngerilis one Spotify singles yang dibawakan sama DXS, duo vokal Seventeen ya. Yang ini di mana ada DK dan juga Seung Hwan. Dan lagu ini sekaligus juga jadi anthem resmi T1 dan salah satu tim e-sports ternama dunia yang berbasis di Korea Selatan. Dan perilisan dari One ini diumumkan Spotify dari Seoul dan sebagai bagian terbaru dari program Spotify Singles di hari Kamis kemarin ya. Dan kolaborasi ini tuh jadi mempertemukan dunia K-pop dan juga e-sport melalui karya musik khusus untuk mendukung perjalanan T1 bareng sama penggemarnya. Dan lagu ini diproduseri sama founder Playdis Entertainment Seung Soo Han bersama dengan Spotify, serta juga dikomposisikan oleh Nico Young, Detour dan juga Nick Wave. Dan One ini bakalan nanti ngangkat pesan mengenai kepercayaan dan juga solidaritas untuk pastinya melampaui batas katanya bersama ketika menghadapi keraguan. Dan single ini juga merefleksikan ikatan antara T1 dan komunikasi penggemarnya melalui semangat kompetitif nih teman Pro 2 yang nyatuin keduanya ini ya. Dan pesan dalam lagu juga menggambarkan gimana katanya nih seseorang bisa dapat jadi jawaban bagi orang lain ketika menghadapi ketidakpastian. Dan pastinya kolaborasi ini tuh menandai pertama kalinya Spotify Singles ini menghadirkan lagu yang dibuat khusus nih buat tim e-sports ya. Dan program Spotify Singles ini sudah jalan katanya sejak 2016 dan menjadi ruang kreatif musisi merekam karya eksklusif Spotify-nya mereka.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Teman Pro2, besok weekend ya kan, kalau ngobrolin soal weekend tuh salah satu hal yang biasanya dilakukan adalah pergi healing, jalan-jalan, nonton ya kan. Dan kalau ngobrolin soal nonton, ini juga kayaknya nanti ya, tapi masih oh, ini sudah bisa ternyata nih Teman Pro2. Ada salah satu film yang juga bisa kamu nikmatin nih Teman Pro2, karena dia baru tayang dari hari hari kemarin, ada apa? Kamis ya. 13 Agustus 2026. Itu ada Seni Merayu Tuhan, yang dimana ini membawa kisah kehilangan, penyesalan, dan juga perjalanan seseorang katanya untuk menemukan kembali arah hidupnya, Teman Pro2. Dan Seni Merayu Tuhan ini dibintangi sama Ari Irham, Lutesha, Teuku Rizky, terus juga dari Kediah Pitaloka. Dan dimana film ini juga menghadirkan Sita Nursanti, Ona Dio Leonardo, Ari Kriting, Alfi Alfandi, dan juga ada Habib Hussein Ja'far Al-Hadar. Nah, for your information nih Teman Pro2, film ini tuh menempatkan hubungan antara anak dan juga orang tua sebagai salah satu bagian penting dalam ceritanya gitu ya. Dan penyesalan hikmah ini menjadi titik awal katanya untuk melihat kembali perhatian sang ibu yang sebelumnya sering ia abaikan. Jadi kalau ngobrolin film ini, siapa tahu bisa jadi salah satu referensi juga buat kamu nonton ya Teman Pro2, bingung mau nonton apa tapi mau aja saja nonton gitu. Nah, ini bisa jadi salah satu film yang jadi rekomendasi juga buat kamu ya Teman Pro2, di mana ini akan film drama ini tuh diadaptasi dari buku karya Habib Hussein Ja'far Al-Hadar katanya, dan disutradarai sama Cesa David Lukmansyah. Dan nantinya ceritanya tuh berpusat di si Hikmah ini yang diperankan Ari Irham, seorang pemuda yang lebih banyak katanya menikmati kehidupan bersama teman dan kekasihnya, dan dia juga semakin jauh dari keluarga dan juga pastinya kehidupan spiritual katanya nih Teman Pro2. Oke. Ini kayaknya bisa menjadi reminder ya, film reminder buat kita semua Teman Pro2. Siapa tahu kamu berminat. Nah, ini sudah serentak tayang katanya di tanggal 13 Agustus kemarin.

sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakkan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later. Biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

Masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sudahi dulu untuk Pro 2 Entertainment hari ini ya. Dan nanti di jam 3, seperti kamu mungkin lihat di social medianya kita tuh bakalan ada bintang tamu spesial. Jadi pastiin buat kamu harus selalu stay tune ya. Sampai di jam 4 nanti, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

105,8 FM Pro RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di Santai Siang untuk kurang lebih 1 jam lagi aku nemenin kamu sampai di jam 4 nanti. Dan untuk hari ini spesial, aku bakalan ngobrol-ngobrol sama Grand Winner ya, putra-putri kebudayaan Indonesia. Nanti ada Kak Hilmi Zaidan dan juga ada Triwulan dari Laka. Nah, sambil kita nungguin dulu nih teman Pro 2 biar kita bisa langsung ngobrol, kamu dengerin dulu ya beberapa lagu yang aku siapin buat kamu. Setelah itu nanti kita ngobrol langsung barengan sama mereka nih teman Pro 2, Grand Winner putra-putri kebudayaan Indonesia.

0: 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, balik lagi barengan sama Enggi di Santai Siang. Dan seperti tadi udah aku sebutin bahwa hari ini kita bakalan spesial ya, ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Grand Winner Putra-Putri Kebudayaan Indonesia. Nah hari ini aku udah bergabung kayaknya sama mereka, teman Pro 2. Kita langsung sapa aja deh. Halo, selamat siang menuju sore.
1: Halo, halo.
0: Halo. Hai, suaranya jelas nggak nih dari aku ke kamu?
1: Jelas kak, jelas.
0: Oke, boleh perkenalan diri dulu dong. Aku sih udah ada ya namanya kamu di sini. Tapi mungkin boleh kenalan dulu sama teman Pro 2 dong.
2: Oke. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Tria Wulan dari Langka, Putri Kebudayaan Indonesia 2025.
0: Oke, dipanggil?
1: Dan
2: Tria, Kak.
0: Tria. Oke.
1: Dan halo juga teman-teman. Perkenalkan, nama aku Muhammad Helmi Zaidan, selaku Grand Winner Putra Kebudayaan Indonesia tahun 2025, asalnya dari Yogyakarta.
0: Oh, dari Yogyakarta. Kalau Tria dari mana?
2: Dari Kalimantan Tengah, Kak.
0: Oh, beda-beda berarti ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau sekarang kalian di mana, lagi posisi di mana ini?
2: Kita lagi di Jogja, Kak.
0: Oh, di Jogja. Tadi awalnya mau ke Makassar atau gimana?
1: Kemarin, jadi kita dari Makassar terus tiketnya ternyata tadi pagi, Kak, kita baru flag lagi ke Jogja.
0: Berarti baru balik tadi pagi ya?
1: Betul.
0: Oh, harusnya kita ketemu di sini berarti.
1: Iya.
0: Tapi udah duluan pulang ya. Ya udah nggak apa-apa. Pokoknya semangat ya buat kalian berdua ya. Nah hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal pastinya kalian sebagai Grand Winner Putra Putri Kebudayaan Indonesia ya. Mungkin sebelum kita jauh ngobrol-ngobrol, mungkin bisa diceritain sedikit dari kalian sendiri, gimana sih awalnya bisa terlibat gitu dalam Putra Putri Kebudayaan Indonesia ini.
2: Oke. Kalau aku sih awalnya ikut pigeon udah dari memang dari kecil lah, Kak.
0: Oke.
2: Aku kebetulan aku ada salah satu ikut ajang pemilihan di kabupaten. Itu aku juara satu, dikirimlah ke provinsi. Jadi di sana di Kalimantan Tengah itu sebutannya Jagau Nyai.
0: Jagau Nyai.
2: Betul. Kebetulan waktu itu aku tertarik lah ikut Putra-Putri Kebudayaan Indonesia. Akhirnya mewakili Kalimantan Tengah, alhamdulillahnya terpilih sebagai Grand Winner.
0: Berarti emang kalau Tria udah dari kecil gitu ya, nyoba-nyoba pigeon kayak gini ya. Sudah passionnya mungkin dari kecil ya. Terus kalau aku manggilnya Hilmi apa Zaidan ini?
1: Zaidan aja.
0: Zaidan, oke. Kalau Zaidan gimana?
1: Mungkin sedikit berbeda dengan Kak Tria ya. Kalau Kak Tria tadi bilang dia sudah ikut pageant dari kecil, sementara ini adalah pageant pertamaku, Kak.
0: Oh, serius? Ini pageant pertamanya kamu?
1: Betul.
0: Wow.
1: Jadi awalnya itu kan aku di Jogja ini juga sebagai mahasiswa ya, Kak. Di Jogja itu ada namanya duta Jogja, yang duta daerahnya itu sebutannya Dimas Diajeng. Dan itu dia 2 tahun sekali. Pada saat tahun kemarin aku menyesal tidak ikut Dimas Diajeng waktu itu, Kak. Terus aku melihat ada platform Putra Putri Kebudayaan Indonesia nih. Waktu itu aku lagi scroll medsos, terus gak sengaja ngelihat postingan dari PPKI ini. Terus aku iseng coba apply nih, kayaknya aku gak mau nyesel gak nyoba lagi nih. Terus ternyata pas dicoba, ya mungkin karena pageant pertama juga, banyak challenge-nya, banyak tantangannya, banyak yang harus dipelajari juga. Tapi mungkin karena niat dan doa ya, Kak, ya. Dan alhamdulillah rezekinya di sini sudah sampai sini jadi Grand Winner.
0: Oke. Tapi maksudnya kenapa sih Zaidan tiba-tiba kepikiran pengen ikut ajang-ajang pageant gitu? Tadi kan sempat yang duta itu tapi nggak jadi ya kan, tidak ikut. Dan itu ada rasa penyesalan. Tapi maksudnya apa sih yang nge-trigger kamu kayaknya pengen ikutan deh gitu?
1: Karena aku ngerasa relasi di universitas kampusku tuh udah cukup gitu, Kak. Kayak aku perlu nyari relasi yang dan pengalaman yang di luar dari kampusku. Jadi aku mencoba nyari pengalaman di luar. Dan ketemunya sama putra-putri kuda Indonesia.
0: Oh gitu. Jadi memang karena pengen memperluas pertemanan lagi gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, tapi dari kalian berdua gitu ya kan. Sebenarnya ajang-ajang pageant tuh banyak gitu ya kan. Kenapa sih tertariknya tuh untuk ngambil peran di bidang kebudayaan ini gitu. Apalagi anak muda ya biasanya tuh agak bertolak belakang gitu sama sekarang anak-anak Gen Z tuh. Kenapa kalian memilih ada di bidang kebudayaan ini?
2: Oke, kalau aku sih memang seringnya kebetulan aku tuh dari kecil udah dikelilingi sama kesenian, Kak. Jadi aku tertarik tentang budaya itu udah dari kecil. Dari kelas 3 SD itu aku sudah mengikuti sanggar-sanggar tradisional. Dari kelas 3 itu aku udah jadi penari tradisional di sana. Jadi menurut aku kayaknya cocok deh dengan passion, dengan kehidupan aku sehari-hari, masuk putra-putri kebudayaan Indonesia seperti
0: Oke,
2: itu.
0: berarti memang sudah ada hal-hal yang melekat tentang kebudayaan ya di sekitarnya Tria
2: Oh,
0: gitu
2: sedari
0: ya.
2: kecil, bener.
0: Oke. Kalau Zaidan gimana?
1: Nah, mungkin sedikit berbeda lagi nih Kak dari tadi ya. Kalau aku mungkin, aku ini di Jogja itu pendatang ya Kak. Mungkin baru 4 tahun, 5 tahun di Jogja ini. Dan dulu mungkin ngelihat Jogja yang karena budayanya itu kaya banget ya Kak. Terus dari situ aku ngerasa Jogja ini banyak banget budaya yang bisa diangkat ke platform-platform media sosial yang mungkin anak muda zaman sekarang nih nggak tahu nih. Yang mungkin mungkin mereka cuma bisa tahu kalau mereka berkunjung ke museum, ke tugu atau situs-situs yang ada di Jogja. Tapi kalau bisa ngangkat hal itu ke jenjang yang lebih tinggi lewat putra-putri kebudayaan Indonesia kan ajangnya tingkat nasional ya Kak.
0: Iya.
1: Jadi kayak bisa memperkenalkan budaya Jogja di kancah nasional itu adalah motivasi utamanya aku.
0: Oke. Jadi memang artinya semuanya punya ketertarikan di kebudayaan gitu ya. Tria,
1: Iya, betul
0: Zaidan
1: kan?
0: gitu ya. Oke. Nah, ini kan kalian tuh berarti titelnya di tahun 2025 ya? Apa
1: Iya,
0: 2026?
1: betul.
0: 2025.
1: 2025.
0: Oke. Nah, itu berarti kalian udah ngikutin perjalanannya itu dari kapan sih kalau boleh tahu nih?
1: Kita itu kemarin perlombaannya di November tahun 2025, di tahun kemarin, di bulan November. Jadi mungkin sudah sekitar 9 bulan berjalan.
0: 2025 tapi maksudnya akhir tahun ya.
1: Akhir tahun, betul.
0: Oke. Nah, itu boleh diceritain gak sih tuh kemarin perlombaannya tuh kayak gimana sih dari awal sampai akhir gitu?
1: Oke. Oh, kalau dari perlombaannya itu, jadi kita kebagi dua nih, Kak. Yang pertama ada prakarantina dan karantina. Di prakarantinanya itu biasanya kita di setiap finalis kan kita mewakili daerahnya masing-masing ya kan Kak.
0: Benar, benar, benar.
1: Kalau kalau aku mewakili Yogyakarta waktu itu Kak Tria dia mewakili Kalimantan Tengah. Jadi waktu itu kita di setiap minggu dikasih challenge-challenge gitu Kak. Seperti membuat video atau ada challenge membuat video baju adat, membuat video rumah adat, membuat foto tentang tema Agustusan. Nah, kan karena kita berbeda dari daerahnya masing-masing kan pasti punya keunikan dan ciri khasnya
0: Benar, benar, benar,
1: masing-masing.
0: benar.
1: Nah, untuk prakarantina seperti itu dan ada pembekalan-pembekalan juga tapi sifatnya masih by online waktu itu. Terus waktu prakarantina mungkin sekitar 3 sampai 4 bulan, lalu karantinanya di November. Karantinanya itu 3 hari di Bali waktu itu di November tahun lalu. Jadi acaranya tuh day one itu kita ada namanya pemaparan budaya. Jadi kita tiap finalis masing-masing bawa advokasi. Jadi fun fact Kak, kita tiap putra-putri ini harus punya satu tagar advokasi yang kita bawa. Di advokasi itu adalah senjatanya kita bagaimana kita mempromosikan kebudayaannya daerahnya kita. Nah, jadi selain selain ada pemaparan budaya, ada juga penampilan bakat, terus lalu lanjut di day kedua ada interview, ada city tour, dan yang hari terakhir ada di grand final di day ketiga.
0: Nah, kalau yang kayak city tour tuh kayak gimana ya?
2: Kebetulan kita waktu itu city tournya ke istana, kan istana di Indonesia ini ada terbagi menjadi beberapa, jadi waktu itu kita kedapatannya yang di Bali, Kak.
0: Oh, berarti kalian semua ke sana gitu.
2: Betul, finalis kita dibawa ke istana yang ada di Bali itu, jadi melihat seperti museum lah ibaratnya, Kak. Di sana ada kayak peninggalan-peninggalan zaman Soekarno ya.
0: Oh, seru
2: Seperti
0: banget
2: itu.
0: ya, sambil jalan-jalan gitu ya, ngelihat kebudayaan-kebudayaan di kota lain gitu ya.
2: Benar.
0: Oke. Okay. Nah, tadi kan ada sempat disebutin advokasi tentang budaya gitu ya. Kalau boleh throwback sedikit, kemarin kalau Zaidan sama Tria tuh ngebawain tentang apa?
1: Kalau aku waktu itu tagar advokasinya namanya Kutub. Kutub itu adalah singkatan dari Kupas Tuntas Budaya. Jadi itu adalah idenya aku mempromosikan budaya lewat konten di sosial media yang sifatnya itu ringan tetapi tetap relevan.
0: Oh gitu, oke. Okay. Nah kalau Tria?
2: Oh, kalau aku waktu itu judulnya tuh Cantik Berbudaya, Kak.
0: Cantik
2: Karena
0: berbudaya.
2: kebetulan ya, perempuan itu suka memakai hal-hal yang berbau cantik gitu kan. Jadi aku lebih ke fashion tuh. Jadi kayak kalau berkebaya tuh juga cantik loh, di mix and matchnya tuh juga cantik. Jadi walaupun kita fashionable, tapi masih ada wanita Indonesianya itu berkebaya.
0: Oke, cantik berbudaya gitu ya. Jadi kalaupun mau
2: Betul.
0: pakai kebaya masih bisa tetap fashionable juga gitu ya,
2: Betul
0: tetap
2: banget.
0: cantik gitu. Oke. Nah, kalau dari kemarin tuh selama perjalanan kalian ngikutin apa sih namanya step-stepnya ya kan yang ada di Putra Putri Kebudayaan Indonesia, menurut kalian yang paling jadi sebuah tantangan besar buat kalian berdua tuh apa sih? Ayo, siapa dulu nih?
1: Ini pertanyaannya saat perlombaan atau pas setelah menjabat nih, Kak?
0: Selama kemarin tuh perlombaan.
1: Oh, oke. Okay. Mau dari aku dulu boleh kali ya?
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Mungkin struggle-nya sedikit berbeda karena ini adalah pageant pertamaku ya, Kak ya. Karena pada saat itu aku ngerasa aku ketinggalan banyak nih dibanding yang lain karena teman-teman lain kan pasti sudah punya pengalaman waktu dari daerahnya dia naik ke kabupaten ke provinsi baru sampai akhirnya di nasional. Kalau waktu itu tangan-tangan terbesar aku waktu itu di catwalk sih kalau waktu itu.
0: Catwalk.
1: Iya, di catwalk. Kalau
0: Kenapa?
1: untuk speaking dan yang lainnya mungkin masih bisa aku usahakan, tapi untuk catwalk karena aku basicnya masih nol banget. Jadi waktu itu mungkin sekitar hamin sebulan atau hamin sebulan kalau nggak salah baru aku belajar catwalk mandiri, Kak. Itu aku di Jogja memang ada senior dari PPKI dan aku minta tolong untuk diajarkan catwalk dan baru belajar di hamin sebulan itu, Kak.
0: Tapi senior-seniornya mendukung gitu ya,
1: Ada
0: ngajarin.
1: sebenarnya alhamdulillah mendukung karena kan ngelihat adik juniornya mau maju kan bawa
0: Iya.
1: nama daerahnya juga kan pasti pasti ngedukung supportif banyak.
0: Wih, thank you buat senior-seniornya ya. Terus kalau Tria sendiri gimana Tria?
2: Kalau tantangan itu lebih ke tantangan diri sendiri-sendiri sih Kak. Soalnya kalau buat beberapa sesi itu kan aku udah pernah laluin.
0: Iya.
2: Aku lebih kayak tantangan ke diri aku sendiri, kayak kalau cewek kan riuh ya, kayak pagi-pagi make up dulu
0: Iya,
2: tuh segala macam itu
0: benar-benar.
2: prepare-nya dari subuh banget.
0: Oh.
2: Lebih kayak situ sih aku, sama cuacanya mungkin ya, karena di Bali waktu itu lagi panas-panasnya banget.
0: Oh, tapi emang lebih panas Bali ya daripada di Kalimantan ya? Kalimantan Tengah.
2: Ya Kak, iya jauh
0: Oh.
2: Kak, panas Bali.
0: Masa, oke,
2: Betul.
0: baiklah. Nah, terus setelah kalian kan alhamdulillah menjadi Grand Winner Putra Putri Kebudayaan Indonesia gitu kan, apa sih yang kalian rasa perbedaannya gitu? Perbedaan
2: Mungkin
0: yang
2: kalau
0: dari
2: mungkin
0: aktivitas
2: kalau
0: kalian
2: perbedaan
0: gitu.
2: mungkin kalau perbedaan sih perbedaan sih kurang lebih sama aja sih Kak, cuman lebih kayak sekarang kan kita sebagai seorang sebagai seorang yang dilihat masyarakat gitu ya, sebagai contoh. Mungkin perbedaannya di situ kayak dari bersikap ataupun berperilaku.
0: Oke. Menjaga karena bisa jadi kalian jadi contoh juga ya buat orang lain
1: Betul.
0: gitu ya. Oke. Nah, terus kalau misalnya kan aku tuh selalu penasaran kalau sama duta-duta, pageant-pageant gitu ya kan putra-putri. Setelah mereka juara atau kalian juara tuh apa sih yang sebenarnya kalian lakukan gitu loh? Hal-hal apa aja yang sudah kalian kerjakan untuk pastinya daerah kalian ataupun juga di Indonesia ini?
1: Oke. Jadi kalau di izin menjawab ya, Kak ya.
0: Siap, silakan.
1: Kalau di Putra Putri Kebudayaan itu kita ada namanya kampanye sadar budaya, Kak. Jadi kampanye sadar budaya itu adalah pengaplikasian promosi budaya pria yang ada di Indonesia yang aplikasinya bisa lewat satu sosial media, yang kedua bisa dari kunjungan duti. Jadi setelah, jadi biasanya seorang putra putri itu setelah mereka dilantik saat dan menjabat, mereka akan mendapat undangan-undangan duti. Kita menyebutnya duti, Kak. Jadi itu biasanya kita tiap daerah hampir semua pulau hampir kita kunjungi, Kak. Biasanya tiap daerah itu punya undangan acara budaya, seperti kalau bisa nge-highlight ada mungkin sekitar 2 bulan lalu di Bangka Belitung. Jadi itu ada festival napak sire namanya. Jadi itu adalah festival memakan daun sirih tapi serempak sebanyak 1.000 orang waktu itu.
0: Dan kalian datang ke sana gitu ya?
1: Dan kita datang ke sana waktu itu. Itu adalah salah satu contohnya.
0: Keren ya. Berarti artinya memang kalian karena masuk di bidang kebudayaan tuh akan banyak banget mengenal budaya-budaya lain ya, dari Sabang sampai Merauke gitu ya.
1: Betul, betul. Jadi
0: Dan,
1: mungkin kalau boleh
0: silakan
1: cerita, kayak kita sudah pernah ke Kalimantan Selatan, ke Palembang, ke Riau, ke Semarang, Bali, yang tiap daerah itu sebagai anak muda kita ngeliatnya kayak, oh ternyata tiap daerah tuh punya keunikan dan karakteristiknya masing-masing ya. Dan hal-hal itu adalah hal yang kita angkat di sosial medianya kita, Kak.
0: Nah, kebetulan nih ya Zaidan sama Tria, karena kemarin kan ke Makassar. Kalau di Makassar
2: Betul.
0: Sendiri, kalian ngelihatnya keunikannya apa coba? Yang kalian rasain?
2: Kebetulan kita baru banget ya kemarin. Tadi pagi aku masih di Makassar, terus
0: benar.
2: hari ini udah di Jogja. Sebenarnya kita tuh sering banget Kak ikut-ikut kegiatan festival budaya di seluruh Indonesia. Kebetulan banget kita kemarin habis dari Makassar, itu kita ada kegiatan namanya ASEAN Lumina. Jadi di situ ada beberapa negara dari ASEAN menghadiri acara. Sebenarnya itu acara storytelling gitu, tapi kita kemarin dikasih kesempatan buat city tour. Kemarin kita sempat main-main ke Leang-Leang.
0: Leang-Leang,
2: Bener banget. Jadi kayak di situ seru banget sih Kak. Aku kayak sempat naik ke atas gua itu, ada lihat sebuah lukisan. Itu katanya dari sebelum 5.000 tahun Masehi. Jadi aku ada lihat ada babi rusa sama cap-cap tangan gitu di atas guanya gitu kan. Itu bagus, itu keren banget sih kayak dari cara dia gimana gimana dia cara lukisnya, pakai pewarna apa. Setelah itu kita berkunjung lagi ke Museum Kota Makassar.
0: Dekat kantor sini nih kalau Museum Kota Makassar.
2: Jadi kita kemarin ke situ lihat beberapa peninggalan-peninggalan pada zaman dulu ya di Kota Makassar itu. Ada lihat rempah-rempah, ada lihat cara mereka masak tradisional. Terus terakhirnya paling bagus banget kemarin kita terakhir dinernya di Kamal Pinisi.
1: Itu kemarin ikonik banget waktu di
0: Kamal
1: Pinisi
0: benar-benar
1: itu,
0: benar-benar
1: Kak.
0: Iya, memang sekarang tuh lagi banyak juga yang naik kapal itu gitu. Bahkan untuk ngerayain ulang tahun juga mereka ada naik ke sana. Iya, benar. Tapi kalau yang paling favorit kalau makanan tradisional di Makassar, ada nyobain nggak kemarin?
2: Ada dong.
0: Apa yang paling kalian favoritin nih?
2: Kalau aku sih, of course dessert ya Kak. Aku paling suka banget sama es pisang hijau.
0: Pisang hijau ya. Kalau Zaidan?
1: Kalau kemarin sempet akhirnya kesampaian nyobain coto Makassar sih Kak.
0: Gimana
1: karena aku
0: rasanya?
1: Basicnya sukanya yang gurih-gurih
0: gurih
1: gitu
0: ya,
1: kan.
0: Kita sama
1: Gurih
0: tim gurih.
1: daging. Terus kemarin senang banget bisa nyobain coto Makassar pertama kali, karena pas tahu dapat undangan di Makassar, bisa nih nyobain coto Makassar di Makassarnya langsung.
0: Betul, karena
1: jadi
0: beda
1: gitu sih,
0: rasanya
1: Kak.
0: Kan kalau makannya
2: benar.
0: Langsung di Makassar pasti beda, ada hawa-hawa panasnya juga. Iya. Iya kan, semuanya gitu ya. Nah ini aku ngobrol lagi sebagai kalian tuh Grand Minor putra-putri kebudayaan Indonesia ya kan. Seperti yang kayaknya kita tahu gitu kan, anak-anak sekarang tuh, anak-anak muda sekarang ya, itu banyak banget memang kebudayaan-kebudayaan yang udah mereka terima gitu ya. Bukan cuman kebudayaan Indonesia tapi juga kebudayaan dari luar. Nah gimana sih menurut kalian menanggapi hal itu?
1: Jadi tentang bagaimana generasi muda ini melihat budaya global ya kan?
0: Benar.
1: Mungkin sebenarnya menurutku menikmati budaya global atau menikmati tren global itu tidak salah. Tetapi juga tidak melupakan budaya kita sendiri gitu kan. Seperti contohnya kayak mungkin kalau bisa dilihat belakangan ini mungkin budaya Barat dan budaya Korea mungkin sangat masif ya Kak di negara kita. Tetapi kalau kita lihat juga bagaimana tren-tren budaya kita belakangan ini sangat naik dengan signifikan. Kalau Kakak mungkin nge-scroll-nge-scroll TikTok udah banyak lagu-lagu yang kayak mix and match antara hip hop dan dangdut atau lagu timur yang kayak Tabola Bale itu kan lagi happening-happening banget belakangan ini kan. Jadi itu yang membuat bagaimana kita kita bisa menikmatin tren atau kultur dari luar tapi juga kita tetap ingat dan bangga akan budaya kita sendiri gitu.
0: Artinya tidak salah tapi jangan sampai melupakan kebudayaan kita sendiri gitu ya. Tria ada yang mau ditambahkan atau Tria punya kalimatnya sendiri nih?
2: Kalau tadi Jaden bilangnya tentang kayak musik ataupun apa, kalau aku kalau tadi Jaden

0: B, iya kan?
1: Ya, betul. Suka.
0: Gitu.
1: Okay. Jadi kalau dari Tria tuh lebih ke makanan gitu ya.
0: Kulineran.
1: Karena sekarang juga kuliner-kuliner tradisional tuh tidak kalah dengan kuliner modern banget. Gitu ya. Dan bahkan yang tradisional pun udah banyak sentuhan modernnya, tapi tidak menghilangkan si khas dari makanan tradisionalnya.
2: Iya, betul.
1: Ya. Okay. Nah, terus sebagai putra-putri kebudayaan Indonesia sendiri, kalau dari tantangan kalian ya, yang kalian rasain tuh, untuk pastinya kan kalian punya andil nih untuk ngajakin generasi muda gitu kan, untuk lebih mengenal budaya Indonesia. Nah, kalian sendiri selama menjalani peran sebagai putra-putri kebudayaan Indonesia, apa sih kesulitannya gitu?
2: Kalau kesulitannya selama kita jadi putra-putri kebudayaan itu mungkin bagaimana cara kita jadi jembatan buat merekanya sih, Kak.
1: Benar.
2: Karena setelah memperdalami dalam putra-putri kebudayaan, aku dan pasanganku mengerti kalau budaya itu sebenarnya dinamis, bisa dinikmati dengan berbagai cara. Dan tantangannya untuk kita berdua ini adalah bagaimana generasi muda itu bisa menikmati budaya yang kita punya, tapi dengan caranya mereka tersendiri. Salah satu contohnya, dan aku mau sedikit cerita nih, Kak. Waktu tahun lalu, kita tuh dapat undangan di Bali, nama eventnya Candi Summit. Itu tuh adalah event cultural heritage, art naratif, diplomasi, dan integration. Jadi itu diplomasi antar internasional gitu, kebudayaan internasional. Dan di situ, Wakil Menteri Kebudayaan kita, Pak Wamen, Pak Giring, dia itu menunjukkan lagu, judul lagunya itu Garam Madu.
1: Garam
2: Dan
1: Madu.
2: saat Garam Madu, jadi lagu Garam Madu itu adalah genre mix antara hip hop dan dangdut. Itu
1: Iya, benar.
2: yang pada saat itu aku melihat, aku itu kaget bahwa ternyata wakil menteri kita juga notice lagu itu, karena memang lagu itu sangat didengarkan anak muda pada saat itu. Itu adalah salah satu contoh bagaimana budaya itu bisa diinovasikan, bisa dibuat kreativitas, bisa dibuat dengan kreatif tapi tidak menghilangkan maknanya tersendiri.
1: Okay. Artinya memang banyak cara gitu ya biar bisa menarik perhatian dari Gen Z ini ya. Apalagi memang saking banyaknya, nah itu dia pengaruh-pengaruh dari luar, gimana caranya supaya bisa mereka juga tertarik sama apa yang ada di Indonesia. Ternyata Hipdut ini sangat menyatukan semua ya.
2: Betul.
1: Oke. Nah, terus dari kalian sendiri nih, gimana caranya kalian ya secara pribadi gitu, mungkin untuk bisa terus ngajakin anak-anak muda gitu, tidak cuma bangga dengan budaya Indonesia, tapi juga ikut mempelajari atau melestarikan gitu.
0: Mungkin kalau dari aku sih bukan cuma lewat Instagram ya Kak, tapi dari mulai dari diri sendiri dulu. Mungkin dari aku kan suka banget tuh yang berbau budaya, jadi aku suka pakai mix and match batik. Kayak gitu. Kan sekarang banyak tuh yang mix and match,
1: iya, betul,
0: kebaya
1: betul,
0: pakai
1: betul.
0: jeans atau blue. Sekarang lagi tren di mana anak muda ke kantor pakai batik. Iya kan? Nah, dan mungkin dari situ, dari mulai dari diri aku sendiri, dari mulai dari diri aku sendiri untuk melihat ke orang kalau misalnya budaya kita tuh bukan cuma warisan, tetapi kalau bukan kita sebagai anak muda, siapa lagi yang melanjutkannya? Seperti itu.
1: Sangat cocok dengan cantik berbudaya itu ya.
0: Betul, iya dong.
1: Dan itu bisa diaplikasikan sehari-hari gitu ya.
0: Betul.
1: Kalau Zaidan,
2: mungkin sedikit tambahan cerita yang mirip sama Katria nih. Jadi aku waktu itu berangkat ke kuliah, dan pada saat itu aku iseng make baju batik, tapi batiknya itu dia modelannya adalah outer gitu kan. Nah, waktu itu teman-temanku tuh bertanya, itu kamu pakai baju apa? Aku bilang ini adalah batik. Terus pada saat itu aku mulai ngajak mereka kayak, ini hari Selasa kita pakai batik yuk, tiap hari Selasa. Bilang gitu pada saat itu kan. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang anak kelasku bahkan sampai fakultasku itu hari Selasa ditetepin jadi hari Kamis itu dijadiin hari wajib menggunakan batik.
1: Wow, keren sekali. Jadi sangat mempengaruhi ya dalam hal yang baik gitu ya. Keren. Tapi emang itu salah satu harus yang diwariskan sih gitu kan. Apalagi batik tuh benar-benar khas Indonesia gitu kan. Jadi sebagai anak muda tuh karena emang sekarang batiknya juga sudah banyak batik-batik yang keren-keren gitu yang

0: anak muda banget gitu.
1: Betul.
0: Iya kan? Iya betul.
1: Jadi yang kita lihat nggak yang kayak batik formal-formal biasa,
0: Benar.
1: udah banyak mix and match dari tiap daerahnya, atau
0: Betul.
1: sekarang udah banyak baju modelannya beskap atau gimana.
0: Benar, benar, benar.
1: Seperti itu.
0: Nah, jadi kalau misalnya mau pakai yang formal, boleh di acara formal. Kalau hari-hari, boleh mungkin cari batik yang lebih daily lagi gitu ya,
1: Betul.
0: buat kita semuanya. Oke. Nah, mungkin sebagai putra-putri kebudayaan, aku juga pengen dong dari pemikiran kalian sendiri nih tentang seberapa penting sih peran budaya daerah tuh untuk membentuk identitas generasi muda Indonesia.
2: Oke. Seberapa penting, itu penting banget ya Kak, karena kalau misalnya anak-anak muda sekarang sudah mulai nggak prihatin sama daerahnya sendiri atau budayanya sendiri, budaya kita akan hilang. Contohnya di Kalimantan Tengah itu ada di mana kita wajib untuk sekolah-sekolah itu dari sekolah dasar ada namanya satu pelajaran namanya muatan lokal. Di situ kita disuruh untuk mempelajari bahasa daerah. Kita itu sebagai aku orang asli suku Dayak ya. Jadi di sana itu kita memiliki banyak sekali suku bahasa. Untuk satu kabupaten aja itu kita bisa memiliki 8 bahasa Dayak. Tapi satu di Kalimantan Tengah itu ada bahasa pemersatu yaitu namanya Dayak Ngaju. Jadi di mana anak-anak kecil itu diajarin bahasa sehari-hari, kalau bisa anak-anak itu harus bisa bahasa daerahnya sendiri.
0: Oke, luar biasa, keren juga ya gitu. Jadi memang artinya harus dibiasakan gitu ya
2: Benar.
0: untuk peduli sama kebudayaan kita sendiri. Karena kalau bukan
2: Betul
0: kita yang
2: banget.
0: melestarikan ya siapa lagi?
2: Siapa lagi?
0: Betul. Kalau Zaidan.
1: Kalau dari aku mungkin kalau ditanya seberapa penting, yang pastinya penting karena kebudayaan itu adalah yang membuat karakteristik atau identitas bagaimana kayak Kalimantan itu terkenal dengan Dayaknya, bagaimana Jogja itu terkenal dengan Kesultanan, Tugu, Gunung Merapi, Pantai Parangtritis, Palembang dengan tempenya, Riau dengan Melayunya, dan itu yang membuat bagaimana setiap setiap daerah itu punya keunikan dan karakteristiknya masing-masing. Dan salah satu mungkin tanggung jawab kita juga ya sebagai generasi muda, bagaimana melestarikan budaya itu bukan suka sebagai tuntutan tapi juga sudah sebagai kewajiban, karena dari mana kita berasal disitulah kita kembali.
0: Wis, keren kalimatnya. Oke. Terus dari pengalaman kalian kan, ini kalian ceritanya tuh udah jalan-jalan kemana-mana gitu ya kan. Mudah-mudahan nanti benar-benar semua udah dijelajahi sama Zaidan sama Tria juga gitu ya. Nah, kalau dari semua pengalaman atau kegiatannya kalian gitu ya, ada nggak sih mungkin kesempatan atau kegiatan yang bikin kalian tuh makin cinta gitu sama kebudayaan Indonesia?
2: Sebenarnya tempat dimanapun kita berkunjung, kita tetap selalu cinta ya sama kebudayaan kita ya Kak. Tapi kemarin aku sempat main ke Jember. Itu kita mengikuti kegiatan Jember Festival Karnaval. Kebetulan kita itu terlibat dalam waktu session gitu. Jadi kita pembukaan itu memakai kostum Garuda, aku sama Jaden. Kebetulan aku itu opening dan dia kayak di pertengahan gitu. Di situ benar-benar yang Jember itu kan terkenal dengan festival karnavalnya yang nomor berapa?
1: Nomor 2 di
2: Nomor 2
1: internasional.
2: nasional. Jadi
0: Oke.
2: keterlibatannya itu sangat amat terasa budayanya itu, di mana mereka itu mix and match antara budaya modern dengan budaya tradisional.
0: Oke, berarti Jember gitu ya, salah satu yang
1: ya, Jember.
0: Berkesan buat
1: berkesan.
0: kalian gitu. Jaden juga sama.
1: Sama, karena ceritanya kemarin itu kita sebagai Garuda pria dan wanita,
2: Wanita.
1: waktu itu Kak Tria ini waktu pembukaan, nama sesinya itu Waci, nama salah satu sesi di JFC-nya. Jadi Kak Tria itu dia pembuka, dia sebagai Garuda wanita, dia megang bendera nasional waktu itu dia. Kalau aku itu di pertengahan mau ke akhir sebagai Garuda pria. Dan mungkin sedikit cerita, waktu itu kan baju karnaval itu kan besar-besar gitu ya kayaknya. Dan beratnya mungkin kemarin yang kita pakai itu hampir 15-an lebih ya. Nah, jadi mungkin jadi cerita unik tersendiri buat kita saat kemarin main pergi jalan-jalan ke Jember buat ikut JFC itu.
0: Wih, kebudayaannya iya, beratnya juga berasa gitu ya. Oke. Nah, Zaidan sama Tria, karena waktunya kita terbatas, mungkin terakhir nih aku pengen nanya, apa sih pesan dan harapannya kalian gitu untuk generasi muda biar kebudayaan Indonesia ini tetap hidup gitu ya, berkembang dan pastinya enggak kehilangan jati diri di tengah memang perkembangan zaman tuh yang luar biasa.
2: Pesannya untuk generasi muda yang ada di seluruh Indonesia, budaya kita itu bukan cuma warisan tapi harus tetap berlanjut, karena sebagai seorang warga negara Indonesia, budaya itu sangat terikat dan kebergantungan kehidupan sehari-hari kita. Jadi kalau bisa dan harus, kita harus terus bangga dan wajib melestarikan kebudayaan kita yang sangat amat bagus ini, yang ada bermacam ragam dan sangat unik di Indonesia.
1: Dan sedikit tambahkan, mungkin benar kalau kata Katria, kalau sekarang budaya itu teman-teman generasi muda, mungkin tidak hanya generasi muda, seluruh generasi di luar sana, budaya itu sekarang bisa dinikmati dari berbagai platform, cara mungkin tidak hanya teman-teman ke membaca buku atau datang ke museum, sekarang teman-teman bisa menonton film, mendengarkan musik, atau menonton, membaca cerita, dan lain sebagainya. Dan mungkin aku mau sharing satu filosofi Jawa lama,
0: boleh.
1: yaitu judulnya Sangkan, namanya Sangkan Paraning Dumadi, yang itu artinya dari mana kamu berasal, di situ kamu kembali. Jadi sudah hakikatnya kita sebagai manusia memang belajar dalam hidup kita, bertemu banyak orang, mendengar cerita, mendapat pengalaman, tapi pada akhirnya kita kembali ke mana kita berasal. Karena anggaplah budaya itu sebagai suatu pohon di mana akar atau fondasinya itu tetap sama, tetap kuat, tetapi daunnya itu daunnya itu akan berbeda warna mengikuti setiap perubahan musimnya.
0: Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat kalian berdua, keren-keren. Mudah-mudahan bisa jadi contoh juga buat generasi muda untuk selalu tetap mencintai kebudayaan Indonesia gitu ya. Dan kalian juga semangat ya menjalani peran sebagai putra-putri kebudayaan Indonesia. Nanti pokoknya kalau main ke Makassar harus langsung main ke studio.
1: Siap.
0: Iya.
1: Kalau kita ke Makassar lagi pasti ya kayak.
0: Siap. Nanti kita pokoknya tungguin Tria sama Zaidan di Pro 2 Makassar ya.
2: Oke,
0: thank you. Terima kasih banyak buat kalian berdua udah nyempetin ngobrol barengan sama aku hari ini. Nanti pokoknya doanya biar kita bisa ketemu langsung di kota Makassar.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Bisa kulineran bareng.
2: Aku kemarin ada dengar katanya kalau udah sekali minum air di Makassar pasti akan balik lagi.
0: Iya, kayaknya sih gitu ya. Harus nyobain makanan yang lain soalnya. Jalan-jalan ke tempat lain juga masih banyak. Oke. Terima kasih ya kalian ya. Sehat-sehat selalu.
1: Okay. Terus. Terima kasih.
0: Bye-bye.
2: Selamat sore.
0: Oke. Itu dia teman-teman Pro 2. Obrolannya kita barengan sama Grand Winner Putra-Putri Kebudayaan Indonesia. Ada Zaidan tadi sama ada Tria ya. Dan terima kasih banyak buat kamu semuanya teman-teman Pro 2 yang udah dengerin, udah nonton di YouTube juga. Thank you so much. Nanti kita ketemu lagi di program lainnya. Dan nanti sore kamu bakalan ditemenin sama Nindi. Kalau gitu Enggi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you. Bye-bye.

0: 96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum dan selamat sore teman Pro 2. Sore-sore sama Nindi. Dan di jam 4 ini aku kedatangan tamu spesial. Aku sapa dulu, selamat sore Kakak Ahmad Fadil Farid SAK AK.
1: MAK.
0: Oh, MAK. Ini yang ngetik nih ya. Oke, okay, berarti ini disapanya sebagai Kakak
1: Fadil.
0: Kakak Fadil. Apa iya. kabar, Kak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Gimana ini? Pertama kali datang ke RRI, which is itu?
1: Lumayan bangga sih.
0: Iya.
1: Senang juga
0: ya.
1: Ketemu sama kakak.
0: Oke, okay, kami loh yang terima kasih karena di antara kesibukan mengurus pernikahan orang-orang yang ada di Kota Makassar ini, Kakak menyempatkan hadir di Pro 2 gitu. Iya, mungkin banyak yang belum kenal, jadi izinkan aku memperkenalkan Kakak Fadil. Kalau salah dikoreksi aja enggak apa-apa ya, Kak ya.
1: Boleh, Kak.
0: Jadi aku bersama dengan Kakak Ahmad Fadil Farid SAK MAK ini sebagai owner of Sipur and Friends Wedding Organizer dan Shelter Coffee Shop.
1: Betul. Shelter Daily Coffee, Kak.
0: Oh, Shelter iya. Daily Coffee. Apa bedanya tuh, Kak, kalau boleh tahu?
1: Bedanya apa ini, Kak?
0: Antara si Shelter Coffee Shop sama Daily Coffee Shop.
1: Sebenarnya satu sih, Kak.
0: Okay.
1: Yang benar itu Shelter Daily Coffee.
0: Okay. Iya. Itu aku nanti penasaran nih, beda enggak sih sama barista? Pastinya
1: ya,
0: beda ya.
1: Ada juga baristanya.
0: Ada juga baristanya. Iya, nah, aku penasaran seperti apa. Tapi yang pastinya untuk kamu yang mungkin lagi memplanningkan hari bahagianya, kayaknya kurang lebih akan cocok banget bertemu dengan Kakak Fadil.
1: Betul.
0: Tapi sebelumnya aku mau mundur dulu nih di beberapa tahun yang lalu sebelum memilih profesi sebagai entrepreneur. Pernah punya cita-cita jadi entrepreneur memang, Kakak? Apa gimana?
1: Kalau dulu ya waktu SMA itu untuk jadi entrepreneur tuh belum ada. Cita-citanya dulu jadi polisi.
0: Wih, pantas karena memang tinggi jika bisa disebutkan.
1: Betul-betul gak iya.
0: Oke, kemudian?
1: Kuliah beda lagi, saya mau jadi dosen.
0: Oke, makanya sampai MAK.
1: Betul, sampai selesai S2. Selesai S2, nyatanya saya jadi apa ya, budak korporat mungkin.
0: Oke, okay, betul.
1: Ya, pernah kerja di salah satu perusahaan besar, kontraktor, bagian accounting. Ya, dua kali pindah, mungkin karena sudah dapat ilmunya juga ya.
0: Betul.
1: Pindah
0: betul.
1: Lagi yang lebih besar lagi. Masuk ke beberapa perusahaan besar, sudah lebih enak gitu, ilmu yang saya dapat mungkin ya, Kak ya. Terus saya aja orangnya yang kayak sudah capek, sampai kapan ya gini terus.
0: Betul, oke. Okay.
1: Bangun pagi jam 9, datang ke kantor jam 9, pulang jam 5, besoknya gitu lagi. Nah, langsung nih muncul pikiran, bikin bisnis enak kali ya.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Jadi gitu, yang tadinya kerja untuk orang lain, tiba-tiba kepikiran kapan orang lain kerja bareng kakak gitu ya.
1: Iya,
0: atau kakak
1: betul.
0: Yang menghadirkan lapangan kerja gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Iya. Itu kan resiko yang gede banget tuh, Kak. Kalau di flashback zaman dulu, alasan yang paling kuat untuk meninggalkan semuanya dan membangun semuanya ini dari nol bersama the Sipur dan Friends Wedding Organizer itu sebesar apa sih, Kak? Keberaniannya dan alasannya.
1: Ini juga mungkin salah satu petunjuk ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin tuh agak bimbang antara saya mau lanjut kerja atau fokus bisnis nih. Kemarin saya banyak usaha yang saya bikin, Kak.
0: Okay.
1: Sampai mentoknya di Sipur and Friends.
0: Oh.
1: Kemarin saya bikin konveksi.
0: Oke. Okay.
1: Konveksi kemarin pada saat itu mungkin 4 tahun yang lalu ya, sebelum COVID kayaknya. Sebelum COVID, lanjut lagi COVID, masih tetap konveksi. Iya. Di situ, Kak, ada satu momen yang bikin dilema saya. Sempat ini bukan ria, Kak ya.
0: Enggak apa-apa dong, kan cerita pengalaman. Boleh.
1: Cerita pengalaman, Kak ya.
0: Iya,
1: sempat sholat tahajud.
0: Iya.
1: Bilang, saya minta ini saya lanjut bisnis atau kerja. Nah, besoknya langsung masuk. Kan kemarin itu sempat kerja sambil bangun bisnis.
0: Okay.
1: Nah, paginya waktu kerja langsung masuk proyek lumayan besar gitu. Langsung saya ambil kesimpulan, oh ini kayaknya petunjuk dari Allah deh. Di situ saya yakinkan diri selama 6 bulan saya tahan diri sebagai jadi karyawan. Di situ saya tetapkan bahwa oh kayaknya bisnis saya jalankan deh. Alhamdulillah sampai sekarang. bikin beberapa bisnis sih.
0: Masya Allah, ya kan. Tapi yang memang lagi dijalanin dua ya kak.
1: Betul kak.
0: Wedding organizer dan shelter coffee daily. Shop.
1: Betul. Gitu. Shelter daily coffee
0: shelter
1: namanya.
0: Shelter daily kak. Coffee shop. Nah itu sebenarnya apa aja sih kak? Kalau shelter daily shop itu tugas-tugasnya apa nih? Sebelum kita ke wedding organizer.
1: Untuk shelter daily coffee sebenarnya dia menyerupai kafe ya kak ya, tempat ngopi. Iya, bukan jual-jual alat kak ya.
0: Oke, iya. Oke. Jadi kafe, beneran kafe?
1: Kafe betul kak.
0: Oke, iya. Spesialis kah? Maksudnya berarti kakak udah punya kafe sekarang?
1: Alhamdulillahnya iya.
0: Oh, alhamdulillah, udah bisa di-spill gak sih kalau mau ngopi di mana gitu?
1: Kalau mau ngopi bisa datang ke kompleks BTN Hartako Indah.
0: Oke.
1: Iya, blok 1 gue. Nah, nama titik mapsnya itu Shelter Daily Coffee.
0: Oh, itu nama, justru namanya dari tadi ya.
1: Iya kak,
0: aku kira
1: betul.
0: Itu kayak nama job desk kak, oke.
1: Bukan kak, iya.
0: Coba nanti kita coba ke arah situ juga nih teman podua ya, karena business in this economy kak susah banget ya. Nah kalau sebagai wedding organizer nih pasti di Makassar nih ngelihat peluang dan segala macamnya. Totalnya udah berapa lama sih kak kalau wedding WO nya kakak sendiri?
1: Untuk WO kemarin, untuk WO nya Sipur itu sudah 2 tahun lebih.
0: Udah 2 tahun iya. lebih ya. Berarti di tahun 2024
1: iya,
0: gitu. Dan itu memang langsung kakak sendiri
1: 2023 iya langsung.
0: Oke.
1: Okay. Bareng teman-teman.
0: Bareng teman-teman
1: iya,
0: juga.
1: Iya. Itu okay. Namanya and friends.
0: Oh iya, ini aku penasaran artinya apa nih kak, the owner owner of Sipur and Friends wedding organizer. Sipur
1: untuk,
0: itu apa ya?
1: Sipur itu sebenarnya berangkat dari kata alumni pramuka saya ya.
0: Okay.
1: Namanya Aliansi Purna. Itu juga kemarin saya namanya Sipur Clothing itu konveksi.
0: Okay.
1: Pokoknya Sipur. Ada SS-nya semua. Iya, kalau sekarang kan sudah beralih ke wedding, beralih ke bisnis. Nah, Sipur itu saya artikan siap tempur.
0: Oke, okay. Mantap banget ya. Jadi apapun gonjang-ganjing bumi ini, Sipur udah siap tempur.
1: Betul, gak?
0: Untuk melayani kamu teman podo yang punya pengen ada planning untuk nikah gitu. Oh. Ada kakak Fadel dan teman-teman. Nah, ini kan kalau bisnis berarti emang dari dulu ya kak ya?
1: Iya.
0: Apa nikmat dari bisnis dari untuk seorang kak Fadel?
1: Iya. Nikmat salah satunya apa ya? Enggak apa yang enggak terukur oleh waktu. Bebas mau ngapain. Siangnya mau ngopi, sudah itu kalau ada
0: ya?
1: Masuk job ya difokusin lagi.
0: Oke. Okay. Iya. Jadi mungkin pengalaman yang cukup lama sebagai budak operator itu sangat-sangat bikin banyak belajar ya.
1: Betul, banyak banget.
0: Banyak ya. Banget kan banyak ya banget. Jadi memang lebih bagus sekarang. Apalagi kita memang disuruh untuk bikin bisnis sendiri tuh kak, sama presiden kita ya. Jadi kak Fadel ini contoh yang menurut aku bisa dicontoh untuk teman Pro 2, berani mengambil resiko untuk hasil yang berbuah manis.
1: Masya
0: gitu
1: Allah.
0: Seperti sekarang mudah-mudahan ya, amin ya. Oke, okay. Tapi kalau waktu bangun usaha itu kak, ingat gak sih modal awalnya, maksudnya bukan secara materi gitu, apa yang paling dasar dibutuhkan untuk membangun usaha? Kalau boleh tahu wedding dulu kah atau coffee shop dulu?
1: Kemarin wedding dulu.
0: Wedding dulu.
1: Iya,
0: nah wedding itu kalau boleh tahu kak di awal-awal tuh apa yang paling utama disiapin sebenarnya?
1: Yang paling pertama sih mungkin fundamental ya, mental paling pertama soalnya. Bisnis itu butuh kesabaran.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Terus yang paling disiapin itu mungkin pembelajaran ilmu. Saya kemarin juga sudah banyak kelas yang saya ikuti. Mungkin sampai-sampai teman juga sampaikan ke saya bahwa profesor anu ini profesor ikut-ikut kelas.
0: Oh, okay.
1: Karena setiap ada kelas ada mesti ada lagi, ada lagi ikut kelas.
0: Oke. Okay. Ya itu sih sebenarnya kan kemauan yang semua orang punya tapi nggak benar-benar bisa dilakukan kan kak.
1: Betul.
0: Apalagi nyari peluang, nyari kesempatan, nyari kegiatannya tuh itu sulit gitu. Ya, jadi kak Fadel memanfaatkan itu dengan baik gitu.
1: Iya.
0: Gitu sampai akhirnya bangun bersama teman-teman yaitu Sipur and Friends Wedding Organizer gitu. Ini kalau tadi kan aku bahas modal utamanya memang kesabaran ya.
1: Betul, kak.
0: Tahun itu perjuangannya seperti ya. Apa kak? Yang paling titik terendah deh dari Sipur and Friends?
1: Titik terendah mungkin apa ya? Banyak cobaan sih mungkin dari hinaan teman.
0: Oke, okay. Iya, itu kan. emang ada di hina kita bangun usaha.
1: Sempat pernah dibanding-bandingkan sama WO-nya.
0: Oke. Iya. Oh, berarti circle-nya kakak juga sama wedding organizer.
1: Iya, iya.
0: Ah, tapi itu berarti gimana tuh? Persaingan kah atau gimana?
1: Sebenarnya
0: tuh,
1: Kak? Untuk saat ini kita, saya juga tidak merasa bersaing sama dia. Mm-hmm, saya anggap kawan belajar, karena dia juga hobi sharing, saya juga hobi sharing sama dia lalu pengalamannya. Jadi setiap pembicaraan kami juga salah satu bentuk supaya tidak jatuh di lubang yang sama gitu, Kak.
0: Oh, iya. Itu ya yang jadi ada untungnya juga kalau misalnya kita justru mendekatkan diri ke orang-orang yang di bidang yang sama ya, Kak,
1: betul,
0: ya.
1: Kak,
0: bisa sharing gitu,
1: betul,
0: ya. Kak. Jangan terus dianggap saingan, bener enggak, Kak?
1: Betul, betul, betul sekali, Kak. Iya.
0: Enggak selamanya loh harus bersaing ya. Bersama Sipur and Friends Wedding Organizer, apa yang paling sulit sejauh 2 tahun ini, Kak?
1: Yang paling sulit mungkin sempat kami kesulitan cari klien ya, apalagi namanya wedding organizer, itu jualnya kami itu trust atau kepercayaan.
0: Betul.
1: Nah itu kami 1 tahun lebih tuh bangun kepercayaan bahwa Sipur ketika handle wedding itu aman-aman saja gitu. Gini loh Sipur.
0: Oke, okay. Iya. Kepercayaan emang susah ya, tapi
1: susah banget, Kak.
0: Tapi bertahan udah 2 tahun, udah hampir 3 tahun, iya. Itu berarti udah terpercaya banget dong ya. Udah banyak mengsukseskan pengantin-pengantin Makassar.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Di luar dari Makassar juga loh, Kak.
0: Oh, di luar Makassar. Oh, udah pernah ada klien?
1: Udah pernah, Kak.
0: Wah, keren sekali dong. Kalau mau cari-cari infonya di mana sih sosial medianya, Kak?
1: Bisa follow kami, lihat IG kami, Sipur and Friends. Nama IG kami, Kak. Begitu pula dengan TikTok kami, Sipur and Friends.
0: Oke, okay. Iya. Itu bisa banget untuk diceki-ceki. Nomor 2, apalagi katanya di bulan ini khusus ada promo ya?
1: Ada promo, Kak.
0: Ada promo.
1: Promo Agustus.
0: Oke, okay. Seperti apa tuh, Kak, potongan-potongannya kalau boleh tahu?
1: Iya, untuk potongan kami di bulan Agustus itu hampir 2 juta untuk potongan. Cukup DP saja, DP-nya 30%, Kak. Dan plusnya itu Sipur untuk pelunasan, kita kasih keringanan kepada klien. Kita untuk pelunasan itu bisa H+ 3-7 hari.
0: Ui.
1: Jadi dia buka dulu amplopnya, Kak.
0: Iya, iya kan. Jadi enggak buru-buru sih Sipur and Friends untuk nagi nih, ya.
1: Betul,
0: kan.
1: Kak.
0: Jadi buka dulu, hitung dulu baru pembayaran H+ 7. Itu cuma di Sipur and Friends Wedding Organizer. Oke. Oke nih, Kak, aku pengen nanya ya. Ini kan berarti kalau Sipur itu udah punya orang-orangnya ya. Udah punya timnya sendiri. Memilih tim tuh susah gak sih, Kak?
1: Bagi saya ya, Kak, ya. Susah banget, Kak, apalagi yang Gen Z.
0: Aduh. Kalau Kakak masuk gen mana nih?
1: Saya di tengah-tengahnya milenial sama Gen Z,
0: Kak. Oke. Okay. Jadi memang kayaknya untuk Gen Z ini
1: iya,
0: Gen meresahkan Z. Ya, Gen
1: Betul.
0: Z ya.
1: Meresahkan banget, Kak.
0: Apakah yang paling pengalaman banget?
1: Mungkin dari segi sikap ya, untuk Gen Z-nya. Agak susah diatur, iya. Terus dia perlahan-lahan memang kalau Gen Z itu ada pendekatan tersendirinya. Untuk pendekatannya itu dia menurut saya, Kak, ya, harus ditanya baik-baik, personal brandingnya, personalnya juga ke dia harus lembut. Karena Gen Z itu sedikit-sedikit kalau dimarahi merasa paling tersakiti di dunia, Kak.
0: Baperan.
1: Baperan banget, Kak.
0: Mereka kayak enggak mau kerja mah deh kalau dimarahi kamu terlambat 5 menit 1 jam nanti gajinya dipotong. Ya udah saya enggak masuk, saya dipotong bisa 1 hari. Beraninya. Kayak
1: iya,
0: gitu ya. Jadi
1: betul, Kak.
0: Harus ada pendekatan.
1: Harus ada pendekatan.
0: Okay.
1: Iya. Karena dia kan butuh penjelasan dengan baik, Kak.
0: Iya.
1: Jadi
0: benar,
1: otaknya
0: ya.
1: Kami sama otaknya mereka itu harus disatukan baik-baik.
0: Oke, iya. Jadi itu yang milih pegawai kan juga sekarang susah ya, Kak, ya.
1: Betul,
0: untuk banget, mempercayai orang, apalagi jadi WO itu adalah salah satu pekerjaan favorit Gen Z.
1: Iya.
0: Ya
1: betul,
0: kan?
1: Betul, Kak,
0: itu Gen Z tuh kalau mau awal karirnya biasanya event to event,
1: betul.
0: Termasuk wedding organizer, betul, gitu. Itu jadi batu loncatan mereka. Betul. Jadi udah pernah ketemu sama berbagai macam Gen Z.
1: Udah banyak, Kak.
0: Udah tamatin ya, Kak.
1: Udah tamatin, Kak.
0: Oke deh. Ada juga biasanya, Kak, yang berpikir weddingnya enggak harus pakai WO. Nah, kalau dari pengalaman Kak Fadel, kenapa sih orang harus pakai wedding organizer, Kak?
1: Salah satunya untuk ketenangan, Kak. itu salah satunya. Terus yang kedua, alhamdulillah kami bisa ukur budgetingnya untuk klien. Klien mau keluar berapa, nanti kita sodorkan beberapa vendor yang sesuai dengan budgetnya.
0: Iya.
1: Jadi kan rata-rata orang yang ini menurut POV saya kak ya, klien itu yang tidak memakai WO, budgetingnya itu biasa boncos, agak banyak biaya-biaya tak terduga, ada miss terhadap klien, ada miss terhadap vendor. Dengan adanya WO, insya Allah bakalan teratur dengan rapi.
0: Betul. Dan karena teman-teman aku sering pakai WO juga, jadi pas nikah tuh bener-bener cantik, ya,
1: betul,
0: bener-bener senyum bahagia,
1: nggak pusing lagi,
0: jadi pulang tuh langsung istirahat gitu, nggak harus nanya lagi nih penarinya sudah di mana ini, dia sendiri yang
1: MC-nya di mana nih?
0: Nah itu beneran biasa kak ya. Jadi sekarang udah adanya jasa siper dan teman-teman nih bisa sangat-sangat membantu pengantin-pengantin jauh lebih rileks ya.
1: Betul kak.
0: Jauh apalagi masalah keluarga nih. Ya, ini keluarga datang dari jauh harus dilayani lagi. Betul. Nanti kalau kamu nggak pakai wedding organizer, jadi makin banyak lagi yang mesti kamu pikirkan. Ya, seru sekali ngomong sama Kak Fadel. Kita break dulu kak ya. Boleh, sebelum nanti kita nanya-nanya lagi nih tentang wedding organizer nih.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: 96,8 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu. Masih sama kakak Fadel, owner dari Sipur and Friends Wedding Organizer dan Shelter Daily Coffee Shop.
1: Betul,
0: Mak. Alhamdulillah.
1: Mungkin shopnya kayak dikurangi, Kak.
0: Di apa aja?
1: Shopnya.
0: Shopnya ya sih, tadi harus ditambahin ya. Sorry.
1: Dikurangin.
0: Dikurangin ya, iya, oke. Okay. Dan ini buat kamu yang ngopi, kalau di Shelter Daily Coffee, itu di mana, Kak?
1: Di BTN Harta
0: Kulinda. Di BTN. Apa rekomendasi kopi paling enak di sana?
1: Paling enak di sana kopi aren.
0: Kopi aren.
1: Mulai Gen Z ya.
0: Yes.
1: Gen Z kan suka kopi aren.
0: Betul. Saya sebenarnya minum kopi, Kak. Tapi semenjak ada kopi aren, jadi saya minum.
1: Oh, masya
0: Allah. Iya, karena kopinya tidak terlalu strong gitu.
1: Betul.
0: Menurut gue kopi aren ya. Jadi itu juga salah satu kopi sukanya anak-anak Gen Z. Jadi kamu tinggal ngopinya di Shelter Coffee aja. Shelter Daily Coffee aja.
1: Betul,
0: Kak. Yes, nanti langsung dilayari sama kakak Fadel ya.
1: Betul, Kak.
0: Betul. Nah, ini kan dua hal, dua bidang pekerjaan yang berbeda nih, Kak. Gimana tuh, ada ilmu-ilmu yang kepake enggak sih di masing-masing bisnis kakak ini?
1: Untuk ilmu masing-masing, sebenarnya saya bikin bisnis ini untuk Shelter Daily Coffee itu untuk mengurangi budget ya.
0: Okay.
1: Karena saya doyan ngopi, Kak.
0: Tapi lo tinggal beli kopi, Kak, kan bukan disuruh bisnis kopi nih, Kak. Bisnisnya lebih mahal deh, Kak, menurut saya. Mohon maaf
1: itu nih. Mungkin pemikiran-pemikiran pebisnis, Kak, ya.
0: Oke. Bener. Jadi kopi banget orangnya.
1: Betul, Kak.
0: Oke. Akhirnya kayak daripada kopi, lagi-lagi kita memperkaya orang, mending kita memperkaya diri sendiri.
1: Betul banget, Kak.
0: Biasa ini memang otaknya otak bisnis gitu, Kak Fadel ya.
1: Iya,
0: Kak. Jadi apa yang paling kakak rasa berbeda di dua bisnis ini?
1: Mungkin dari segi apanya ya. Satu kan F&B.
0: Ya.
1: Satunya itu di bidang jasa. Untuk bedanya itu mungkin terkait dari pelayanan. Iya, beda banget untuk masing-masing orangnya, Kak, gitu.
0: Oke, jadi kalau jasa kan berarti harus ke suksesannya kakak kerja tuh kepuasan dari
1: betul.
0: Klien.
1: Konsep
0: juga
1: betul.
0: Gitu ya. Oke, sementara ya F&B jelas kadarnya 1G enak.
1: Iya.
0: Gitu. Tapi kalau kita bahas rasa puas klien wedding tuh lebih mungkin biasa bilang sih bagus, tapi tetap ada lagi agak bagus tapi ini gitu, bagus oh, iya, tapi ini iya. Gitu kan. Tapi kalau makanan mungkin lebih ke enak udah selesai gitu.
1: Betul.
0: Pasti dia bakal datang lagi ke situ. Ya, itu mungkin yang paling beda ya, Kak.
1: Betul,
0: ya
1: betul.
0: Dan katanya karena tadi kita dari bahasnya Gen Z, ini sekarang lagi cari tim.
1: Betul.
0: Open recruitment seperti apa tuh, Kak?
1: Kami lagi open recruitment untuk kru WO kami.
0: Iya. Yeah.
1: Iya. Sekarang sampai tanggal berapa, Kak Sabil? Iya, sampai tanggal 17. Untuk kru WO-nya.
0: Oke, untuk IO-nya. WO.
1: WO.
0: WO. Bisa cek di mana lagi tadi IG-nya,
1: bisa
0: Kak?
1: Bisa cek di IG-nya kami, Sipur and Friends. TikTok-nya kami juga ada di Sipur and Friends.
0: Oke, cari-cari aja di situ. Siapa tahu jodohnya bersama Kakak Fadel.
1: Betul.
0: Gitu kan. Daripada ini bisa rata-rata sambil nyambi ya, Kak, ya.
1: Boleh,
0: kuliah,
1: Kak.
0: Kuliah sambil kerja.
1: Kebanyakan sih orang sebagai set job-nya di sini ya. Ada juga beberapa kerjaan utamanya. Ada juga dokter yang jadi kru WO kami.
0: Kru WO. Wow.
1: Dosen juga ada.
0: Wow. Itu iya. Pasti pengalamannya memang kayaknya sulit ditemukan di tempat lain ya, Kak.
1: Betul,
0: pengalaman
1: Kak.
0: Jadi IO itu kayaknya sulit deh.
1: Iya,
0: karena
1: betul,
0: dulu juga waktu masih SMA tuh kayak mimpi, Kak, tapi bukan IO sih, event-event,
1: iya.
0: Jadi kru event gitu. Tapi sekarang event tuh banyak, termasuk wedding juga tuh event, teman berdua ya.
1: Betul, Kak, betul.
0: Oke, aku sebelum kita ngobrolin serius lagi, aku pengen sedikit bermain games bersama Kak Fadil, boleh?
1: Boleh, boleh banget.
0: Boleh. Kak. Jadi ini gamesnya namanya banyak yang enggak tahu kalau titik-titik-titik. Nanti Kak Fadil bisa selesain kalimat aku dengan jawaban versi Kak Fadil sendiri.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Langsung jawab, Kak, ya.
0: Iya, mau minum dulu mau apa?
1: Boleh minum dulu,
0: silakan. Biasa memang ini, Kak, ini setingkat tes CPNS memang. Jadi harus ki serius, harus ki persiapkan diri kita bagus-bagus ya. Dan ini memang lebih susah daripada melayani 10 klien. Oke, yang ringan-ringan dulu deh ya. Banyak yang enggak tahu kalau Kak Fadil itu titik-titik-titik.
1: Suka marah.
0: Iya. Ini orangnya sendiri yang bilang, bukan malah timnya yang bilang. Itu suka marah tuh dalam artian apa sih, Kak, marah tuh?
1: Saya biasa kalau ada beberapa konsep yang tidak selesai atau tidak dijalankan dengan baik itu biasa gampang naik.
0: Oh, gampang emosi.
1: Gampang emosi, tapi emosinya bukan yang langsung kenapa ini
0: oh,
1: ini
0: iya, tidak. Iya, iya, iya.
1: Biasanya saya tanya langsung.
0: Oh, ada caranya sendiri.
1: Ada caranya sendiri
0: gitu, betul ya. Kan? Abis itu mungkin secara personal enggak ada masalah, cuman memang kalau kerjaan memang agak betul, sensi betul. Gitu ya. Kan ini bersangkutan dengan klien, Kak ya.
1: Iya,
0: yang betul, bertanggung jawab siapa? Fadel. Bukan krunya. Oke, okay, next. Banyak yang enggak tahu kalau budget wedding itu titik.
1: Murah
0: ya, ini dia. Ini coba kita ulik bersama Kak Fadel, apanya yang murah Kak wedding tuh
1: sekarang. Kan pemikiran orang kalau pakai WO itu mahal.
0: Mm-mm.
1: Alhamdulillahnya di Singapura itu mm-mm. lumayan terjangkau.
0: Oke, itu yang paling penting ya, jawaban betul, dari keresahan seluruh masyarakat Indonesia. Di Singapura itu murah,
1: betul
0: ya, bisa diatur berapapun budget pengantinnya.
1: Betul Kak.
0: Itu semua udah 2 tahun setengah nih, pas sudah banyak nih pengalaman-pengalaman dari wedding-wedding ya. Jadi kamu gak usah ragu, gak usah bimbang, langsung aja ke Kakak Fadil dan timnya.
1: Murah tapi kualitasnya
0: berkualitas.
1: Iya, bukan murahan Kak ya.
0: Iya dong.
1: Insya Allah Kak.
0: Insya Allah. Tuh dengerin, langsung aja main-main ke sosial medianya, mana tadi di IG-nya?
1: Seafood and Friends.
0: Betul, langsung aja lihat, sesuaikan kebutuhan kamu teman padua ya. Oke, next. Banyak yang gak tahu kalau Singapore and Friends itu titik.
1: Krunya ganteng.
0: Oh, coba mana lihat.
1: Ada apa?
0: Mana lihat? Oh iya benar, kalau itu memang diakui kayaknya itu.
1: Mirip-mirip Korea.
0: Oh, mirip-mirip opa. Benar, koko-koko ya. Oke, jadi banyak yang enggak tahu kalau krunya itu ganteng.
1: Betul.
0: Gitu. Itu pemanis juga untuk tamu undangan kali ya, Kak.
1: Iya.
0: Ganteng jina, cantik tidak?
1: Cantik juga dong.
0: Oke. Next, banyak yang nggak tahu kalau nikah yang paling penting itu adalah titik.
1: Coba ulang Kak pertanyaannya.
0: Banyak yang nggak tahu kalau nikah itu yang paling penting adalah titik.
1: Paling penting itu paling pertama cari WO Kak.
0: Cari WO.
1: Betul.
0: Memang bu bisnis aplos dulu. Yang paling penting itu cari WO. Paling penting banget.
1: Paling
0: penting betul ya. Betul. Karena ya itu tadi banyak rangkaian acaranya.
1: Betul.
0: Jadi kalau mau kamu lebih santai itu pakai jasa teman-teman WO, terutamanya pakai Singapore and Friends Wedding Organizer gitu. Terus okay. Next, banyak yang enggak tahu kalau jadi owner itu titik.
1: Banyak pusingnya,
0: coba.
1: 24 jam Kak.
0: 24 jam HP itu on atau otaknya yang on atau kakaknya yang
1: bahkan
0: on?
1: Bahkan saya kalau bawa motor berpikir nih konsep apa ya lagi nih.
0: Wah, itu berarti memang banyak pusingnya.
1: Apa lagi nih?
0: Ya. Benar. Itu lebih mahal ide memang Kak ya daripada betul, Kak. Eksekusinya
1: betul,
0: gitu
1: Kak.
0: Kan.
1: Kemarin kami alhamdulillahnya dapat klien dari Dubai. Dari Dubai langsung. Mm-hmm. Itu konsepnya dia butuh ini, enggak boleh ini.
0: Hey. Apalagi tapi weddingnya di Makassar.
1: Di
0: Makassar tapi orang Dubai.
1: Orang Dubai asli Dubai.
0: Wah, itu
1: bahkan
0: kan
1: bahasanya Dubai Arab, juga. Arab sama Inggris.
0: Lah itu kan lumayan tuh perintilannya tuh Kak.
1: Allah.
0: Tantangan banget kayaknya.
1: Lumayan berat Kak.
0: Wah, tapi alhamdulillah udah selesai juga ya. Alhamdulillah udah selesai. Itu yang paling penting teman gua dua ya. Oke, terakhir. Banyak yang enggak tahu kalau Kak Fadel marah itu titik.
1: Banyak yang sensi.
0: Maksudnya Kak, coba deh.
1: Lah kenapa itu Kak Fadil marah-marah terus?
0: Oh, itu. Berarti kalau kayak udah ada satu orang, dua orang kayak begitu, wanti-wanti yeah. semuanya.
1: Betul,
0: karena
1: Kak.
0: Bisa jadi memang dia lagi marah-marah gitu.
1: Betul,
0: ya. Lagi marah gitu ya. Apa yang paling sering bikin marah Kak Fadil? Itu wanti-wanti semuanya.
1: Betul.

0: prepare dari jam berapa kak?
1: Untuk bread assistant-nya kami sudah prepare jam 6 pagi.
0: Wah, iya. Panjang juga ya.
1: Panjang juga
0: nih teman-teman. Jadi memang menurutku jangan dilihat murahnya. Betul. Tapi boleh pertimbangkan bahwa jasa teman-teman yang udah menyiapkan hari bahagia kita tuh itu jauh lebih berarti gitu. Karena mereka tuh kerjanya bukan main ya. Betul. Kita gak bisa kerja sendiri, makanya harus pakai IO. Jadi dihargain nah, usaha mereka ya. Oke, itu tadi gamesnya banyak yang nggak tahu dan ternyata memang banyak yang nggak tahu kalau wedding itu murah ya kak sebenarnya ya. Apa yang harus sebenarnya yang paling wajib ada di pernikahan kak menurut kakak secara pengalaman kurang lebih mau 3 tahun ini?
1: Paling wajib yang ada di pernikahan itu yang paling utama kan BO, yang ngatur semua segala macam. Terus yang kedua yang mungkin saya ganti kata pertanyaannya kak ya.
0: Iya boleh.
1: Yang paling utama di dahulukan
0: okay.
1: Sama vendor.
0: Okay.
1: Pertama WO, kedua venue. Sekarang itu di Makassar sudah lumayan, menurut data kak, sudah 200 sampai 300 orang yang nikah di Makassar.
0: Wah.
1: Per bulan.
0: 200 ribu.
1: 200 orang. 200 klien.
0: Klien. Oke.
1: Kan gedung itu sudah terbatas.
0: Betul.
1: Iya. Bahkan kemarin klien saya itu baku apa ya istilahnya, baku bersaing untuk rebut
0: tanggal.
1: Oke.
0: Maunya di venue ini tapi udah ada yang ngisi gitu.
1: Udah ada yang ngisi.
0: Oke. Betul. Nah, kalau kayak gitu emang harus dipersiapkan minimal seminimal mungkin berapa bulan sih, Kak?
1: Kalau untuk venue gedung itu atau hotel paling lama itu 4 bulan sudah orang perang cari tanggal nih.
0: Oke. Okay.
1: Apalagi kan orang-orang Bugis itu rata-rata ada bulan-bulan tertentu.
0: Iya betul.
1: Iya. Dia tuh lihat bulan. Kalau bulan ini kurang bagus.
0: Oh iya benar-benar.
1: Bulan ini nih bagus.
0: Bagus. Ah. Oke. Okay. Nah itu harus kalau bisa tanggalnya mau dulu. Iya. Baru nanti pilih lagi tuh mau patuh ada dulu betul, karena itu kan anunasa. Tapi ini tanggalnya ini yang sulit dikali.
1: Betul kak.
0: Oke. Okay. Itu juga jadi PR mungkin untuk teman-teman WO biar tahu tanggal pastinya.
1: Betul.
0: Gitu. Oke. Okay. Nah itu tadi yang harus apa namanya yang dipersiapkan ya.
1: Betul.
0: Beberapa dari kamu yang mau menikah atau mau mempersiapkan pernikahan. Kalau dibalik kita flashback lagi di bisnis kemarin, ngelihat peluang apa sih sebenarnya kak di wedding organizer?
1: Peluang,
0: Kak Fadel.
1: Kemarin sih saya bikin WO itu berawal dari sakit hati ya.
0: Oke.
1: Okay. Sempat daftar di ada WO-nya teman.
0: Oke.
1: Saya kira berkat teman itu bisa masuk lagi lebih dalam.
0: Oh benar-benar ya, orang dalam ceritanya.
1: Ternyata saya tidak diterima.
0: Oke.
1: Okay. Jadi saya bikin WO kebetulan juga adik saya lebih duluan menikah. Jadi saya coba
0: pertama deh. Kalinya ya, kliennya justru adik sendiri.
1: Adik sendiri.
0: Oke. Okay. Itu yang paling susah kan sebenarnya di pekerjaan tuh kesempatan awal tuh kak.
1: Betul.
0: Nah kalau Kak Fadel kemarin berpikiran langsung ke adik tuh ada pertimbangan khusus nggak ya?
1: Kemarin saya kan jiwanya jiwa petarung.
0: Oke.
1: Okay. Kalau soal bisnis itu selagi ada gas.
0: Oh, ada selagi ada gas gitu ada ya kan. Gas. Betul. Dan memang harus pede dulu
1: betul,
0: dari Kak Fadelnya ya.
1: Betul.
0: Harus ada. Padahal waktu itu masih Kak Fadel sendiri atau udah ada temannya, udah ada timnya?
1: Kemarin saya masih sendiri. Ya. Tapi itu alhamdulillahnya saya sering dikelilingi sama orang-orang baik, orang-orang hebat. Jadi saya manfaatkan. Kenapa tidak ya saya bikin lapangan pekerjaan
0: sebagai
1: bisnis.
0: Betul, ngebantu banget ya. Apalagi Gen Z sekarang tuh memang gak bisa cuman sekolah doang, gak bisa cuman kuliah doang.
1: Betul,
0: harus ada set job. Bahkan dokter pun masih jadi tim kru IO, WO loh. Jadi betul, jangan main-main lah.
1: Dosen ini juga ada loh kak.
0: Apa?
1: Dosen juga
0: nah
1: ada.
0: Dosen juga tuh ada tuh. Kenapa bisa? Ini ekonomi kak.
1: Ini
0: ekonomi loh ya. Terus kalau misalnya orang normal kan biasanya mikirnya wedding organizer ya cuman ngurusin acara. Tapi sebenarnya kalau jauh lebih dalam kita omongin kan job desk-nya tuh apa aja sih sebenarnya wedding banyak, organizer tuh
1: banyak jobnya kami. Itu yang paling pertama budgeting. Terus kedua komunikasi sama vendor. Kan ini biasa kan keluarga kan capek ngurus di mana kedatangan kakak ini apa semua segala macam. Ini kan tim WO sudah atur semua pengantin keluarga ketika sudah datang di gedung itu sudah duduk manis. Tidak pusing nih mana mini kawaannya mana.
0: Iya benar.
1: Timnya itu sudah tahu oh kayaknya MC-nya sudah di sini deh.
0: jadi itu yang bikin akhirnya si kliennya ini kurang stresnya kurang gitu ya.

0: pressure-nya juga kurang betul, di hari-hari betul. Makanya orang-orang pakai EU tuh kayak memang beda tahu bahagianya weh. Memang jauh lebih bahagia, jauh lebih ringan gitu ya.
1: Senyumnya juga itu beda Kak, orang yang pakai EU sama tidak.
0: Benar. Untuk foto pun kadang-kadang kan enggak enak nih kayak sudah make upang ini bro, sudah make upang ini Dek, masih banyak ini antrianku jangan sampai mereka tidak masuk solo nih gara-gara panjang antriannya. Betul, makanya tuh diatur sama teman-teman WO durasi waktu fotonya dan segala macam dan juga cepet gitu. Betul. Itu yang paling utama.
1: Lebih teratur lagi.
0: Yes, ya teman pro 2 jadi harus banget pakai wedding organizer. Kalau ngomongin klien Kak, ada klien yang paling membekas enggak selama perjalanan karir Kakak dan teman-teman?
1: Untuk ada sih beberapa Kak. Mm-hmm. Ada satu ya. Ada satu yang memang lumayan berbekas dan itu sebagai tamparan buat saya. Nah, ternyata itu yang biasa yang terjadi problemnya di WO itu keluarga. Keluarga laki-laki sama keluarga perempuan itu mempunyai adat yang berbeda.
0: Okay.
1: Biasa ada ketersinggungan.
0: Iya benar.
1: Jadi itu tim WO kemarin pembelajarannya di situ. Ternyata adat begini itu harus disesuaikan dengan adatnya ini.
0: Oke.
1: Adat sih Kak istilahnya.
0: Oh, itu emang agak sensitif ya. Jadi
1: sensitif banget.
0: Enggak sembarang juga orang yang punya WO. Makanya betul. Ketika Kak Fadil udah ada di WO tuh berarti udah siap tuh, udah ilmunya pasti udah mantap lah, betul. Udah lengkap lah untuk kamu yang punya berbagai macam permintaan. Betul. Yang ada yang paling aneh enggak sih Kak requestnya Bright itu?
1: Untuk yang paling aneh mungkin ada ya Kak. Yang paling aneh apa ya?
0: Coba ingat-ingat. Mungkin harus muanya mungkin harus ini tapi tanggalnya tidak sesuai apa gimana?
1: Itu biasa ada, Kak.
0: Yang kayak gini ya.
1: Dicarikan itu. Lagi yang ada yang lebih mirip lagi sama MOA-nya ini.
0: Iya. Itu dia. Jadi sebenarnya emang permintaan itu hak kita. Iya. Makanya kenapa pakai WO biar lebih gampang.
1: Oh bener. Itu kemarin yang di Dubai.
0: Oh yang Dubai itu kenapa itu Kak?
1: Yang orang pintar KUA-nya bahasa Arab.
0: Ah itu kan PR
1: banget juga tuh. Bahasa
0: iya,
1: Arab,
0: harap,
1: minimal bener. Bahasa Inggris.
0: Oh benar. Ya
1: nanti nanya krunya kami ada yang
0: lumayan bahasa Inggris.
1: Lumayannya lumayan bagus bahasa Inggris. Mm-hmm. Alhamdulillah teratasi. Kemarin di KUA-nya aja sih.
0: Yang bahasa Arab yang bahasa ya? Arab. Mana itu susah sih karena kalaupun dia lulusan bahasa Arab paling enggak jadi penghulu tuh.
1: Betul.
0: Ya kan jadi dosen biasanya.
1: Nah, Semarang juga
0: iya,
1: kan.
0: Iya, nah Semarang. Karena itu solusinya apa kemarin, Kak?
1: Kemarin alhamdulillahnya berkat kenalan, ada juga orang dari Arab, saya punya kenalan, saya hubungi ternyata ada juga ternyata penghulu. Orang pintar bahasa Arab.
0: Okay.
1: Alhamdulillah teratasi.
0: Okay, alhamdulillah. Itu kalau begitu rasanya bagaimana jadi owner Kak?
1: Senang Kak.
0: Oke.
1: Okay. Kalau selesai tuh senang.
0: Oke, okay. Jadi kayak selesai lagi satu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau boleh tahu ketika Kakak kerja dan ngerasa puas itu kadarnya apa? Penilaiannya apa? Kalau sampai Kak Fadil bilang, "Oh, anu mini, enak mini." gitu. Baik. Atau kayak oh mantap ini yang kemarin gitu. Apa kadarnya Kak? Dari pengantinnya Kak? Dari kru-nya Kak?
1: Kalau saya sih Kak, biasa saya lihat dari pengantin di terakhirnya kalau mau naik di atas mobil. Kalau dia bilang, "Terima kasih Kak KWO, senang itu." Senang. Banget.
0: Iya. Kalau lagi happy gitu
1: kalo
0: ya.
1: Happy banget.
0: Oke, dan sampai sekarang mungkin senyum terus
1: alhamdulillah,
0: ya? Alhamdulillah terus, gitu. Itu rasanya sebagai owner gimana Kak kalau pas kayak gitu?
1: Senang banget sih Kak untuk rasanya apa ya? Terbang kayaknya Kak.
0: Iya. Karena tidak percuma pekerjaan kita, begadan kita diapresiasi sama klien sendiri.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi jangan sungkan untuk kalau misalnya emang seneng sama pelayanan bilang seneng.
1: Iya.
0: Gitu kan. Kalau misalnya memang ada yang kurang langsung aja kasih tahu biar diperbaiki. Betul, karena sangat terbuka sama masukan nggak, Kak? Sipur and Friends.
1: Sangat banget Kak. Karena kami juga itu sudah ada apa istilahnya yang kayak pertanyaan. Saya lupa apa namanya.
0: Kuesioner
1: kami sebarkan biasa di klien di akhir. Alhamdulillah penilaiannya semua 9 ke atas Kak.
0: Masya Allah. Jadi segera hubungi di sosial medianya di Super and Friends. Betul. Sama Kak Fadel dan tim. Dan apalagi di Agustus buat kamu yang mau ini buru-buru pernikahannya atau mungkin ada miskom sama WO sebelumnya, ini dapat promo di bulan Agustus ini. Berapa tadi Kak?
1: Hingga 2 juta rupiah Kak.
0: Hingga 2 juta rupiah. DP-nya?
1: DP-nya cukup 30%
0: saja. 30% dan pelunasannya bisa sampai
1: H plus 7 hari.
0: Weh, hanya di Suran France, teman-teman. Oke, bergeser tentang cafe shop lagi nih Kak. Aku pengen di cafe shop lagi. Tantangannya apa Kak? Ini kan cafe shop kayak orang bilang setiap hari ada migrant opening, ada saja grand opening lagi cafe shop, lagi cafe shop lagi. Nah, tantangan sebagai owner cafe shop tuh gimana Kak?
1: Tantangannya itu yang pertama harus dia pelajari kompetitor. Mm-hmm. Sekarang kan sudah banyak Kopi 13 Kak. Mm-hmm. Nah, ini tantangannya kayaknya bagi semua coffee shop deh. Kopi 13 Kak itu yang pertama. Mm-hmm. Jadi kita biasa tingkatkan value. Mm-hmm. Untuk kenyamanan, wifi dan lain-lain.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya. Mm-hmm. Terus untuk itu biasa tantangannya apa ya? Tim baristanya juga kami.
0: Oh, barista.
1: Ya harus lebih update lagi.
0: Oh, betul. Iya. Harus tetap kita kasih peluang-peluang untuk mereka tetap belajar ya.
1: Betul.
0: Sebenarnya bukan cuma barista aja gitu, jadi semua pegawai itu memang harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mereka berkembang.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi ya baik, karena Kak Fadilnya sendiri sempat ngomong tadi suka banget ikut pelatihan, Kak.
1: Iya.
0: Apa yang bikin Kak Fadil suka sama pelatihan? Kalau boleh tahu.
1: Kayak ada daya tarik gitu, bilang ilmu itu harus saya pelajari di bisnisku, ilmu itu harus saya pahami lagi, saya kuasai. Padahal saya tahu sebenarnya bahwa ini kayaknya anak pelajar, ini kayaknya sudah saya ikuti. Tapi ya selagi pematerinya berbeda kan beda lagi POV-nya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Jadi
1: tiada tariknya.
0: Oke, jadi jangan capek ya, jangan cepat puas. Karena kawan saya dua bisnisnya, tapi kudengar-dengar mau buka lagi bisnis. Apa gimana, bener gak Kak ada planning lagi nih ke depannya?
1: Untuk planning lagi mungkin lebih nyaman di WO sih Kak.
0: Oh, lebih. Iya. Memang ya kayaknya bahagianya orang tuh jadi baterai lagi untuk kita.
1: Betul.
0: Untuk berkarya.
1: Betul.
0: Gitu
1: ya. Passion saya langsung saya temukan di WO.
0: Oh, masa. Iya, nah, Kak. Makanya cari orangnya tuh susah ya, Kak.
1: Betul, betul,
0: yang Kak. Bisa selaras dengan Kak Fadilnya.
1: Betul.
0: Tapi kalau kamu tertarik bisa langsung ikutin open recruitment-nya. Sipur and Friends itu
1: sampai tanggal
0: 17. Ada persyaratan khusus Kak?
1: Persyaratan khusus selagi tutur bahasanya sopan.
0: Nah,
1: insya Allah bisa.
0: Insya Allah ya, iya betul. Itu yang paling pertama ya.
1: Betul.
0: Yang paling pertama juga attitude juga itu
1: betul,
0: kayaknya
1: Kak.
0: Apalagi ini kan bekerja dengan orang lain.
1: Betul.
0: Nah itu dia yang harus tetap dijaga. Kalau di Sifur and Friends yang udah ada nih, ada trik khusus nggak sih untuk membangun karakter mereka Kak?
1: Untuk membangun karakter itu mungkin diajak ngopi.
0: Oh, diajak ngopi.
1: Iya.
0: Kopinya di mana nih? Di Shelter Daily Coffee.
1: Betul.
0: Di sana. Iya. Jadi memang di sana meeting dan segala macam gitu ya.
1: Iya, biasa kita juga rapat tim di sana.
0: Oke, oke. Oke, itu yang memang ini kayaknya tadinya dua bidang yang berbeda, ternyata kalau disatukan bisa ya. Jadi kalau misalnya pengen ngobrol-ngobrol sama klien daripada di kafe orang lain,
1: betul,
0: di kafe Kak Fadil gitu.
1: Iya,
0: jadi memang ini strategi bisnis yang sangat top chair teman Pro 2 ya. Harus melihat apa sih sebenarnya kalau dari bisnis tuh yang paling kita skill yang harus dipunya Kak untuk membangun bisnis. Kan ini gak main-main ya Kakak-kakak keluar dari pekerjaan yang mapan gitu, kalau bisa dibilang ya kan. Tapi sekarang mulai bisnis, nah sebenarnya apa yang penting banget nih untuk teman-teman produk yang baru mau juga mulai bisnis Kak?
1: Untuk yang paling penting itu tadi Kak yang saya bahas, fundamental.
0: Fundamental.
1: Iya, mental itu yang paling pertama di niat sih.
0: Niatnya dulu ya gitu. Kalau misalnya kalau misalnya memang niatnya untuk orang lain, untuk bahagia orang lain, kayaknya memang akan dimudahkan aja sih Kak.
1: Betul Kak, betul.
0: Kak Fadil kan ini sering ketemu sama orang nih. Nih untuk strategi biar orang percaya sama Kak Fadil tuh boleh tahu enggak? Boleh di-share enggak?
1: Untuk strategi supaya orang lebih percaya sama saya, ya itu mungkin dari public speaking Kak ya, yakinkan
0: betul.
1: Bahwa klien bahwa pernikahannya itu ketika dihandle oleh Sipur itu aman-aman saja.
0: Betul.
1: Iya.
0: Dan akan menjadi wedding impian mereka.
1: Betul Kak.
0: Gitu.
1: Betul.
0: Itu yang paling diusahakan sama teman-teman ya. Jadi nggak usah ragu teman Pro 2 kalau kamu misalnya lagi atau ada teman keluarga kamu lihat kayak lagi pusing banget. Nah, rekomendasikan Sipur and Friends untuk betul, membantu ngelit event wedding kamu khususnya gitu. Kalau disuruh pilih Kak, mending wedding organizer atau coffee shopnya?
1: Untuk disuruh pilih wedding organizer.
0: Karena memang apa sih Kak yang bikin Kak Fadel betah di WO?
1: Itu kan kita ini hospitality ya.
0: Iya.
1: Pelayanan senang tuh kalau kita selesaikan pekerjaan, apalagi di pernikahan ya. Itu berat banget Kak urus nikah. Berat banget. Nah, dengan adanya Sipur and Friends itu kami senang juga. Ketika pelayan puas, kita juga lebih puas.
0: Nah, itu dia tuh. Kalau
1: apalagi akad Kak ijab kabul.
0: Nah, itu Kak. Itu kan ini banget kan apa sih namanya tuh benar-benar hubungan manusia dengan pencipta kan?
1: Betul Kak.
0: Itu gimana caranya? Spesialnya deh. Spesialnya dari Sipur deh, apa yang paling beda deh kalau misalnya pakai Sipur di wedding organizer?
1: Yang paling membeda itu Sipur itu tim-timnya itu paling enak diajak komunikasi perihal vendor. Alhamdulillahnya kami insya Allah bakalan terpercaya. Itu yang paling penting. Jadi untuk budgeting, keluh kesahnya klien itu lewat kami semua. Bahkan ditegaskan sama klien kalau pusing Kak, cari mikir bed assistant tak untuk ngobrol.
0: Iya. Saking enaknya ya. Tapi memang yang paling penting buka-bukaan aja nih di awal ya.
1: Betul.
0: Berapa budgetnya yang harus keluar dan nanti yang aturkan vendornya segala macam itu. Oh. Harus vendor-vendor yang terkenal Kak?
1: Sebenarnya sekarang vendor itu sudah menjamur Kak.
0: Nah, itu banyak.
1: Jadi kami juga biasa kerjasama. Kerjasama dalam artian kita lihat juga kinerjanya. Jadi nanti kita bakalan sodorkan budget sekian ini Kak. Budget sekian ini Kak. Plusnya Sipur itu untuk komunikasi itu bukan lewat kami.
0: Okay.
1: Takutnya ada pikiran-pikiran.
0: Oh benar, sekali lagi kepercayaan ya.
1: Betul Kak, jadi kami sangat jaga kepercayaan.
0: Jadi klien sendiri yang bisa.
1: Betul. Okay. Untuk negosiasinya setelah negosiasi baru lewat kami.
0: Oke. Berarti emang harus percaya gitu. Betul. Ya. Apalagi sama si friend-friend sudah dibebaskan seperti itu, udah budgetnya juga udah bisa diaturin. Jadi jangan ragu-ragu.
1: Betul
0: gitu ya Kak. Kita aplaus dulu dong Kak Fadel, lo luar biasa lo ini. Bebannya. Di sini kayaknya kelihatan banget ini Kak, berat sekali di bahunya. Karena memang berurusan dengan orang lain, pegawainya juga banyak ya kan, apalagi gengsi gitu. Perlu treat yang beda gitu untuk sekarang. Tapi kalau ada yang pengen disampaikan mungkin ke teman Pro 2 yang lagi mau memulai bisnis Kak, boleh?
1: Untuk memulai bisnis itu saya rasa coba Mi. Memulai bisnis, karena bisnis itu ini menurut saya Kak ya. Bisnis itu kayak main game. Kalau game over ya coba lagi
0: betul.
1: Game over lagi coba lagi.
0: Coba lagi betul. Itu dia mental bisnis betul. Itu sebenarnya yang orang harus punya Kak ya.
1: Betul.
0: Karena enggak semua di dunia ini sesuai dengan ekspektasi kita. Iya. Sometimes ya harus terbentur dulu untuk bisa bangkit lagi.
1: Betul.
0: Terima kasih Kak Fadel atas waktunya ya. Semoga nanti bisa bawa cerita baru lagi ke Pro 2 kalau misalnya ada project kan bisa bantu promo di sini. Kita senang hati banget Kak Fadel. Apalagi kalau Kak Fadel mau bangun bisnis lagi. Biar kita makin bisa ngebahasnya sama Kak Fadel. Boleh ya Kak ya? Siap. Ya. Kalau gitu sukses terus untuk Kak Fadel, untuk Kak. Timnya juga. Habis ini kayaknya Kak Fadel juga masih banyak urusin wedding ya. Sekali lagi kalau mau weddingnya ditangani sama Kak Fadel di Sipur and Friends, boleh kemana Kak?
1: Boleh cek IG-nya kami di Sipur and Friends. Begitu pula dengan TikTok-nya kami di Sipur and Friends. Untuk nomor juga sudah tertera di sana Kak.
0: Oke, langsung aja kalau di situ. Terima kasih Kak Fadel. Siap, Kak. Ya. Terima kasih untuk tim teknikku, terima kasih untuk anak-anak magangku juga. Dan untuk teman-teman dua habis ini jangan kemana-mana karena Nindi kembali nemenin kamu sampai jam 8 malam.

Aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

96,8 dari Produ FM, teman terbaik kamu, teman paduan ini DH di searcher ya. Udah jam berapa ini? Udah mau jam 5:30 kurang lebih ya. Dan kita bakal update info apa aja nih yang mesti kamu tahu. Salah satunya buat kamu yang suka banget shiny. Jadi ini ada kabar terbaru tapi kurang mengenakan sih, karena si Oniu shiny ini katanya akhirnya ngomong tuh tentang penyelidikan kasus injection auntinya dia gitu ya. Jadi akhirnya Oniu ngasih pernyataan terkait penyelidikan polisi mengenai dugaan prosedur medis ilegal yang melibatkan sosok injection auntie, dan pernyataan ini disampaikan agensinya di Griffin Entertainment mengenai pemeriksaan yang berlangsung di Kamis kemarin. Katanya Griffin Entertainment dari rri.co.id ini menjelaskan kalau si Oniu ini sebelumnya mengunjungi sebuah klinik yang diperkenalkan kenalannya untuk menjalani perawatan kulit. Dan saat itu si Oniu ngira individu ini adalah dokter atau tenaga medis yang memang bekerja di klinik tersebut. Dan menurut agensi, Oniu tidak menemukan keadaan yang membuatnya mencurigai keabsahan izin medis ataupun prosedur yang diberikan kepadanya, karena ia menjalani perawatan tersebut berdasarkan pemahaman bahwa individu bersangkutan memang adalah orang medis gitu. Jadi agensi juga menyebutkan kalau ini telah menyampaikan fakta sesuai pengetahuannya ketika menjalani pemeriksaan polisi di Mei lalu, dan Griffin Entertainment kemudian meminta masyarakat tidak menyebarkan informasi yang memang belum terkonfirmasi selama proses penyelidikan masih berlangsung. Di Korea sama di Indonesia sama aja kayaknya ya, kalau misalnya ada yang heboh itu semua orang cari informasinya, bahkan susah membedakan yang mana fakta dan yang mana informasi tanpa sumbernya. Jadi bijak-bijak lah untuk memilih informasi. Apalagi si Oninya sendiri bilang memang kalau dia tuh nggak tahu kalau ternyata yang ngasih dia perawatan itu adalah orang yang tidak berlisensi medis gitu. Mudah-mudahan cepat selesai biar kita fokusnya ke karya terbarunya ini aja gitu, bukan hal-hal yang kayak gini ya kan.

0: teman-teman Pro2. Enak ya zaman sekarang, praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Ups, tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, say no to pinjol.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

want to end.

0: 96,8 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu sama Nindi, teman Pro 2. Ada updatean lagi teman Pro 2 yang ini bisa jadi salah satu rekomendasi film kamu juga di bulan Agustus ini. Ini filmnya dari Dan Bandung gitu. Dan Bandung nih, warga-warga Bandung mana Tia? Apa sih? Kalau enggak mana semua muko? Anak-anak Bandung. Kamarana Bandung teh. Begitu, Ji. Ide ya. Nah, ini ada sutradara Rudi Sodarjo yang mengungkapkan alasan film Dan Bandung ini ternyata minim menggunakan dialog bahasa Sunda karena ia pengen filmnya tetap bisa dinikmati penonton dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Dan menurut Rudi, nuansa Bandungnya tuh tetap hadir dan kuat kok di elemen di filmnya. Namun memang penggunaan bahasa Indonesia dipilih supaya ceritanya tidak terlalu terikat di suatu daerah. Rudi juga ngomong kalau Bandung itu tetap jadi bagian penting di film ini, dan ia ingin memang film Dan Bandung ini punya jangkau yang lebih universal ke semua penonton di Indonesia. Karena menurutnya penggunaan bahasa Sunda secara penuh tuh tidak terlalu sesuai dengan latar belakang para karakter yang ada di sana. Kayak misalnya kehidupan kampus di Bandung yang diisi mahasiswa dari berbagai daerah itu juga tetap menggunakan bahasa Indonesia justru. Tapi tidak menghilangkan kok nuansa-nuansa Bandungnya. Jadi buat kamu yang pernah kuliah di Bandung, pernah bersama orang Bandung gitu, kayaknya Dan Bandung ini bisa menjadi salah satu film mengobati rindu kamu. Warga-warga Bandung kayaknya pada ngumpul lagi nih ya, Nggi, ya. Nanti di bioskop film Dan Bandung. Eis nonton nggak? Kamu tak kasih tahu Eis nggak ada film Dan Bandung?
1: Yes.
0: Hey, serius. I kasih tahu nanti biar warga Bandung yang ada di Makassar tetap ngerasain nuansa Bandung di film Dan Bandung.

0: Dit, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

90,8 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu. Suara ceria masih sampai jam 8, tapi kita akan rehat sejenak untuk azan maghrib di pukul 18 lewat 8 menit, teman Prodo. Jadi buat kamu yang masih belum ngelihat nih masjid di sekitaran jalan kamu, gak usah buru-buru, pelan-pelan aja coba nyari, habis itu langsung berhenti aja untuk menjalankan sholat maghrib daerah Kota Makassar dan sekitarnya ya. So kita istirahat dulu, tapi kamu tetap harus nemenin aku siaran sampai jam 8 nanti.

0: Allahumma rabb hazi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Kreatif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berawal dari permainan gambus yang dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah. Hingga kini, cilokak tetap menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Sasak. Lagu Balek Bembek disajikan dalam bentuk pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui pantun-pantun berbahasa Sasak, seorang wanita meluapkan isi hatinya dengan cara yang sederhana, jujur, dan penuh makna.

90,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Habis ini aku bakal kembali lagi menyapa kamu di jam 7 nanti. Udah masuk di info yang berbeda, teman Pro 2 ya. Udah masuk di Pro 2 Fashion spesial jam 7 sampai jam 8. Jangan kemana-mana, habis ini aku balik untuk kamu. Tetap di Sore Ceria with Nindedeha.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bentar lagi kan kita mau 17-an Agustus. Biasanya itu identik dengan pengibaran sang merah putih yang dilakukan oleh paskibraka di seluruh Indonesia, ya kan? Tapi kamu pernah kepikiran gak sih kalau konsep busana si paskibraka ini awalnya tuh dari mana, siapa yang inisiasi, maknanya tuh apa saja? Karena kebetulan bahas fashion dan aku pengen biar kita semua tahu fakta-fakta baru lagi, apalagi tentang paskibraka ini. Jadi pas banget ngebahas tentang sejarah dari seragam paskibraka alias pasukan pengibar bendera pusaka. Jadi ini tuh akarnya dari gagasan Husein Mutahar di tahun 1967 yang kemudian dirancang lebih spesifik oleh Idik Sulaiman, di mana konsep busana ini memang memadukan warna putih-putih yang melambangkan kesucian, dilengkapi beberapa atribut resmi kenegaraan yang mengalami beberapa kali penyesuaian desain dari masa ke masa. Misalnya tahun 1967 sampai 1970, anggotanya tuh mengenakan pakaian serba putih, model bajunya masih sederhana juga, cuman pakai kemeja lengan panjang putih dipadukan dengan celana putih putra dan rok putih untuk putri, dilengkapi dengan kacu alias syal di leher merah putih gitu. Jadi setiap tahunnya berbeda. Di tahun misalnya era transisi dan penyeragaman model jazz di tahun 1971 sampai 1980, anggota putra ini memakai kemeja dengan lengan panjang putih dimasukkan ke celana panjang putih dan ikat pinggang putih. Kemudian anggota putrinya mulai mengenakan kemeja putih berdesain mirip jazz dengan bawahan rok putih dan mulai dibakukan penggunaan peci hitam yang berikan yang berikon Garuda Pancasila di bagian depannya. Nah, masih panjang lagi sebenarnya sejarah dari seragam teman-teman paskibraka ini. Nanti kita belajar lagi yuk abis yang satu ini.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
2: Sampai pada akhirnya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta.
0: Yah, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
3: Kak, aku mau cerita.
0: Shh. Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu. Puterin. Spesial.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sudah jam 8, saatnya aku pamit. Nanti dijaga malam kamu ditemani sama Naura, ya kan? Ditemani sama Naura, tapi sebelumnya ada Rila dari Jakarta dulu. Untuk sama-sama kita ikutin musik live CTR Radio Jakarta. Aku pamit, sehat-sehat, jangan sakit-sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bagai kepompong.
1: Tapi tapi ini ada romansa-romansa.
0: Waduh, udah sahabat romansa. Waduh,
2: sulit ini, sulit nih.
1: Ini adalah sesuatu yang mungkin sering terjadi di generasi sekarang.
2: Betul ya. Banget. Yang tiba-tiba dekat-dekat-dekat tiba-tiba nanya kita ini apa. Ah. Wah, itu tuh yang susah tuh.
1: Sebenarnya kamu suka enggak sih?
2: Iya. Kayaknya kamu agak too much ya.
1: Aku ngeliat kamu kok kayak beda ya.
2: Iya. Nanti kita akan tanya seputar mungkin yang pernah mengalami hal itu ya.
1: Yes.
2: Mungkin nanti boleh ditanyain langsung ke WhatsApp di RRI Jakarta di 0811 800 105. Atau kemana, Dit?
1: Atau bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
2: Martin Wiguna.
1: Yes, buat kamu pokoknya harus stay tune terus
2: yeah.
1: Harus restoran juga. Buat kamu yang pengen nanya juga boleh banget ya, langsung drop aja ke tempat tadi yang udah kita sebut ya.
2: Yes, bener banget. Dan kita akan masih menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya yes. Teman-teman berdua. Jadi jangan geser radio kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: NLC Music Live Church.
1: Yo, teman berdua masih barengan sama Ellen dan Edith di malam hari ini ya.
0: Yes.
1: Dan sesuai janji kita tadi, kita nggak mungkin cuma berdua aja.
0: Betul.
1: Karena ini hari Jumat, iya kan dia spesial.
0: Urusannya apa?
1: Kalau hari Jumat, waktunya laki-laki ngumpul. Orang Jumatan kan, siangnya. Nah malamnya kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu orang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Nah ini dia. Yes, malam hari ini kita udah bersama dengan Martin Wiguna.
2: Wow. Halo.
0: Selamat malam abang.
2: Halo malam.
1: Ois.
0: Gokil. Gimana kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah.
1: Gimana?
0: Luar biasa.
1: Tadi macet bang?
2: Tinggal ngelangkah.
1: Oh iya beneran.
2: Dekat kantor gue.
0: Oh iya bener.
1: Gak
0: jauh, gak jauh.
1: Iya. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin nih, teman berdua. Tentang single-single terbarunya ya.
0: Bener.
1: Tapi selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih bang?
2: Ngantor sih.
1: Ngantor ya? Ngantor. Lu di bidang apa bang?
2: Musik juga.
0: Musik juga. Oke, berarti gak juga jauh-jauh dari industri musik berarti ya?
1: Emang dasarnya lu adalah ini kali ya, emang orang yang suka musik kali ya dari dulu ya?
2: Iya, dari gua TK tuh gua udah nyanyi sama itu, Bu Kasur kalau lu tahu dulu.
1: Serius? Oh iya?
2: Serius.
1: Nah. Jadi dulu ada TK mini Pak Kasur, lu sama Bu Kasur ya berarti?
2: Iya.
1: Oh, gokil. Itu angkatan yang, jadul banget tuh berarti.
2: Ketahuan umur gua dong.
1: Salah. Itu buka Kasur terus Papa Tebop ya kalau gak salah ya? Satu angkatan kan? Oh gokil.
0: Wow.
1: Gokil.
0: Dulu nyanyi apa sama Buka Kasur?
1: Ingat gak?
2: Seorang Kapiten.
1: Serius?
2: Serius?
1: Oh gila.
2: Gue bikin ala gue.
0: Oke.
2: Belum lagu sendiri enggak, lagu orang cuman di acara dia dan ada dianya barengan gitu.
0: Oke, berarti duet waktu itu.
1: Duet waktu itu ya. Itu umur waktu itu kecil banget berarti.
2: TK gue.
0: Wow.
1: Tahun 80.
0: Jangan terlalu
2: 45.
0: Jangan terlalu diperjelas.
1: Siapa tahu. Gue penasaran gue.
0: Iya. Tapi berarti emang dari kecil udah suka banget sama musik ya berarti ya.
2: Iya.
0: Apa maksudnya siapa sih yang
1: ngenalin
0: nyemplungin ke musik tuh siapa sebenarnya?
2: Gak ada sih. Gue baru tahu malah pas gue SMA, om gue ternyata musisi. Pas gue lihat foto-foto lamanya, om gue ternyata reguleran gitu kayak zaman dulu kayak ada pub gitu-gitu. Om gue tuh main jazz gitu kan. Gue baru tahu. Tapi kalau dari nyokap enggak, bokap juga enggak. Gue emang seneng aja gitu kan dari TK tuh SD. Pas SD gue mulai belajar gitar kelas 6 SD gitu kan. Nah pas SMP mulai tuh senang band-band kayak Rancid gitu-gitu. Nah kayak gitu. Pas SMA mulai main Britpop. Band-band British Pop kayak Morrissey gitu. Kayak gitu.
1: Jadi emang influence lu dari situ ya, dari Britpop ya.
2: Iya.
1: Oke. Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya, Pak.
2: Keluarga. Iya, om gue ada dua om gue itu emang musisi.
0: Emang musisi ya.
1: Jazz ya. Lebih spesifik jazz.
2: Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
1: Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
0: Benar.
1: Oh, belum ada, belum familiar waktu itu ya.
0: Benar. Yeah. Band-band tuh masih kencang-kencangnya
1: gitu. Iya. Band tuh formatnya dulu ya enggak kayak sekarang lah ya, enggak ada band pop dulu ya.
0: Iya, benar.
2: Solois lah ya.
1: Solois.
0: Benar. Alright.
1: Dan sekarang lu udah merilis satu lagu baru nih bang ya.
2: Iya.
1: Berjudul Gila Karena Cinta.
0: Widi.
1: Ini lagu yang lu tulis sendiri bang atau gimana nih?
2: Cerita teman gue.
0: Oke.
2: Gue tulis sendiri ya. Semuanya gue dari mulai lirik dan musik gue dibantu isinya sama teman-teman. Cuman ide awalnya di gue.
0: Oke. Baik, kayak yang memperkasai ya kita yang nulis adalah Bang Martin nih.
1: Bang Martin.
0: Tapi berarti ini jadi rilisan keberapa nih Bang?
2: Ini keempat.
0: Keempat ya?
2: Oke. Keempat. Yang pertama itu gue tahun 2002. Pertama kedua tuh gue cuma gue keluarinnya Spotify. Gue gak promoin, gue gak apa. Okay. Karena kan tanpa label nih. Pas ketiga gue nyoba lagi. Terus ternyata di radio, kita kirim ke radio, ternyata diputar. Dan bikin video lirik, ternyata viewsnya lumayan, sampai 100 ribuan.
1: Oke.
2: Gitu, dan kita lanjutin lagi sampai yang sekarang.
0: Nah,
2: sekarang juga, alhamdulillah nih yang baru ini, di YouTube per hari ini kalau nggak salah 200 ribuan nih.
1: Wih,
0: Oke.
1: okay, asik okay. Juga tuh.
0: Benar.
1: Jadi akhirnya di yang keempat lu merasa kayak ah, perlu lagi nih untuk yeah, dipromoin nih.
0: Oke. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya yes, sama Bang Martin ngebahas betul, soal gila karena cinta nih. Ah. Nanti kita bakal tanya ya kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih?
1: Betul banget.
0: Pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau bertanya-tanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yoi.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya. Oke. Kalau kita jangan kemana-mana teman berdua, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Yeay. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
0: Gak usah. Bukan. Gak ada.
1: Bisa enggak
0: usah dibaca.
1: Sorry.
0: Martin Wiguna hadirkan kisah
1: itu namanya kepanjangan berarti. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta.
0: Nah,
1: Crazy Because Love.
0: Gue
1: translate aja. Maksudnya biar keren aja gitu kayak. Crazy Because Love.
0: Aduh.
1: Kenapa Bang? Ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini?
2: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman temen gue yang sekarang belum bisa move on nih.
1: Oh, gitu.
2: Okay. Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Ini temen gue cowok, bersahabat sama cewek. Mm. Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
1: Oke.
2: Nah, pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia gak pernah berani untuk ngungkapin ke nih cewek, sahabatnya. Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat beasiswa ke luar negeri. Terus, sebenarnya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau ke luar negeri, bla bla bla bla. Akhirnya tuh cowok juga gak berani juga untuk ngungkapin dan nahan. Berangkatlah nih cewek. Ini gue spoiler dari video klip gue nih kayak gini nih, alurnya.
1: Oke. Paham.
2: Pas balik dia dari luar negeri, si cowok kan cerita nih sama kita-kita nih, teman tongkrongan kan. Gue bilang udah tembak gitu.
1: Oke.
2: Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah pakai cincin. Dan tuh cewek parahnya lagi nih. Tuh cewek bilang, "Aku sebenarnya udah nungguin kamu dari dulu."
0: Itu berat sih. Itu berat sih.
1: Kacau. Itu nyesek banget.
0: Itu nyesek banget, Bro.
1: Nyesek banget. Jadi setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
2: Udah pakai cincin. Dia pikir cowoknya itu enggak suka.
1: Udah gue move
2: nyesel.
1: On.
2: Iya kan? Tuh cewek move on. Dan nih cowok nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu karena inspirasi banget menurut gue. Kenapa inspirasinya? Menurut gue lo nyesel itu karena lo udah enggak jujur sama perasaan lo.
1: Iya, mendem.
2: Soalnya gini, banyak yang bilang kan kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo.
1: Dalam
2: menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo nggak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
0: Iya, betul.
2: Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
1: Ini percintaan yang complicated tuh sebenarnya.
0: Complicated.
1: Lu bayangin ya, misalnya lu suka sama cewek gitu. Ceweknya balik udah pakai cincin ini batu kan, cincin.
0: Bacandoko.
1: Lu pakai cincin,
0: bukan cincin itu maksudnya.
1: Dikasih SBY.
0: Pakai ini cincin Thanos.
1: Banyak. Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya, bisa dibilang sebenarnya ini general ya, nggak cuma 1-2 orang yang sebenarnya ngalamin hal ini nggak sih Bang?
2: Benar-benar. Iya, di sekitar kita, di circle kita ya, pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friendzone.
1: Benar.
2: Orang paling anti. Tapi menurut gue sahabat nggak bakal hancur sih, gara-gara lo bilang lo suka kan. Suka itu apa, tulus ya, natural.
0: Benar.
2: Lo harus ungkapin gitu.
0: Iya.
2: Itu sih.
0: Benar sih. Tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan, mungkin karena takut merusak hubungan itu.
2: Betul.
0: Gitu kan. Karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu
2: kayak
0: kan.
2: Kata anak Gen Z ya, cowok bingung, cewek bingung.
0: Itu dia.
1: Lagi zaman tuh manusia-manusia
0: sedang
1: bingung.
0: Sedang marak terjadi.
1: Bener. Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya Bang ya? Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan kayak, aduh gue gak enak nih, gue belum nunggu, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu-gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama Bang tentang perasaan mereka?
2: Mayoritas. Mayoritas yang gue tahu ya, gak cuma teman gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone, itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Seenggaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ini, ada akibatnya kan, ada resikonya kan.
1: Betul.
2: Nah kalau lo siap ngungkapin, berarti lo udah siap resikonya dong. Dibanding lo pendem jadi jerawat, jadi
1: gitu. Iya, benar.
0: Iya sih.
1: Oh, iya bener sih. Gue kebayang sih gimana bingungnya ya.
0: Benar. Oke, tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini gitu kan. Sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampein, atau mungkin kayak ketika orang denger lagu ini nih, apa yang bisa diambil gitu?
2: Lo buru-buru nembak.
0: Oke.
2: Gue simpelnya gitu. Lo bener-bener nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo apa, asal jangan istri orang atau.
0: Nah, itu dia. Ya. Benar.
2: Tapi intinya gini, lo harus jujur. Kalau misalnya dia, misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya, ya lo tunggu dia putus lah, baru lo nyatain. Gitu. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
0: Iya, gitu. Intinya itu ya, harus jujur.
1: Kalau jujur tapi nanti gimana bang? Kayak gue nanti-nanti dulu deh gitu. Jadi kayak
2: momen ya.
1: Iya, nunggu momen.
2: Gak apa-apa. Ya tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
1: Iya.
2: Ya lo nggak mungkin dong.
1: Nggak mungkin.
2: Nikung kan?
1: Waktunya nggak bagus.
2: Iya, waktunya nggak bagus. Nah, lo nunggu momennya. Kalau dia nggak putus-putus, nasib.
0: Nah, itu benar. Berarti jagain jodoh orang.
1: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak, gue gak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah mutarain aja.
2: Lega. Serius lega. Banyak yang, ya itu, yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah nyatain gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega.
1: Oh.
2: Yang mereka alamin ya, banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Bener udah plong gitu. Gitu, dan dia masih berteman. Nah makanya harus, ibaratnya kan lo resikonya apa, lo takut hilang, tapi lo harus nerima dong.
1: Benar, gue ngerti. Iya, ya perasaan suka kan anugerah ya,
0: betul,
1: dari Tuhan. Jadi lo nggak bisa pilih-pilih kayak, gue nggak boleh suka nih sama dia, nggak boleh.
0: Iya lagi. Maksudnya kita nggak bisa ngontrol juga kan, kita udah nggak suka sama seseorang kan.
1: Benar. Setuju gue bang, sama lo bang. Bagus, gue sepakat.
2: Abis ini lo cerita ya di live gue ya.
1: Iya. Nanti kasih tau akun lo, nanti gue absen ya bang ya.
0: Mampir.
1: Absen Bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan?
0: Boleh. Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya. Lagunya Gila Karena Cinta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu abis ini mungkin kita bakal sapa-sapa. Mungkin buat kamu yang udah merapat atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
1: Betul.
0: Boleh. Betul. Ya. Boleh di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja, ini dia Mardi Wiguna dengan Gila Karena Cinta.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, iya, masih barengan sama Elan, Edit, dan juga Bang Martin.
0: Yo, iya. Baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
1: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang sih. Ini salah satu cerita pahit sebenarnya.
0: Bener, bener.
1: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
0: Pasti.
1: Karena
0: pasti.
1: Karena kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin udah punya pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
0: Bener.
1: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini sih.
0: Betul, betul, betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya, dari genjrengan pertama aja udah band banget nih.
1: Bener. Jreng gitu.
0: Itu udah kayak wah, ini band-band 2000-an berarti.
1: Bener.
0: Tapi emang influence-nya ke sana berarti, Bang. Ketika bikin lagu ini.
2: Iya. Gua enggak bisa ngilangin emang influence gue tentang band-bandan 2000-an gitu. Tetap sih gue nyiptain lagu kayak gimana sampai sekarang pun masih tetap. Mungkin hanya packaging-nya aja yang gue rubah, lebih aransemennya lebih modern.
0: Bener. Terus
2: mixing masteringnya kan, makanya di sini gue kerja sama Dimas Pradita biar lebih juga kelihatan lebih modern dan lain-lain.
0: Oke, okay. Okay. Benar.
1: Tapi dari segi produksi lagu ini sebenarnya setelah jadi nih, Bang, dan lu kasih ke teman lu, itu dia kaget gak waktu pertama kali denger ini?
2: Shock
1: deh.
2: Iya, shock. Diem masih.
1: Diem.
2: Bener-bener langsung skip deh.
0: Serius?
2: Iya. Ya kaget lah, maksudnya kan kok bisa gitu kan, berdasarkan cerita dia, dan itu benar kan. Gitu. Bener-bener hati dia tuh yang di depannya kan, liriknya tuh, jika kau mencintaiku tinggalkan dirinya. Itu bukan yang dia ucapin, itu kan kata hatinya itu ya.
0: Gitu.
2: Pengen kondisi yang diunjukin cincin itu, ya lo kalau bener cinta sama gue tinggalin dong. Tapi kan gak mungkin.
1: Itu perasaan egois ya kalau bisa dibilang ya.
2: Makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya, bukannya ku tak ingin gitu melakukan dirimu seperti itu. Dia sebenarnya gak mau ngelakuin seperti itu, tapi guenya telat gitu.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kasihan ya. Ya semoga bisa menemukan ini ya.
2: Amin.
1: Jodohnya lah ya.
0: Amin. Jodohnya
1: maunya ku diri. Dewasa.
0: Alright.
1: Kita mau bacain yang ada di WhatsApp nih.
0: Bener, ada yang udah merapat ya. Ada Hawa nih.
1: Hawa tercipta.
0: Gak usah semua dinyanyiin.
1: Sorry.
0: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin. Bagus dan kayaknya relate ke diriku. Waduh. Tapi emang sih, Bang, kalau kita nahan perasaan kita terus, itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri. Katanya. Benar-benar. Dan
1: kata dia apa gitu, Bang?
0: Oke, Bang, itu aja, makasih. Oh iya, benar. Semangat Bang Martin untuk bikin lagunya. Dan kalau mau collab nih, Bang.
1: Sama siapa
0: nih katanya?
1: Ada pikiran, Bang?
0: Ada pikiran, ada bayangan gak? Kira-kira kalau mau collab sama siapa, Bang?
2: Kalau Indonesia, gue pengen collab yang pertama sama Pure Saturday.
1: Oke.
2: Gue pengen collab sama Pure Saturday. Yang kedua, gue lagi seneng ini, Perunggu sama Four Events.
1: Wah.
0: Oke.
2: Keren sih menurut gue,
0: keren. Tapi berarti lu juga dengerin maksudnya lagu-lagu band-band sekarang juga ngikutin ya berarti?
2: Dengerin. Kayak Perunggu kan sebenarnya kalau menurut gue ya, versi gue, itu kayak 2000-an, band-band 2000-an.
1: Ya.
2: Cuman packagingnya lebih modern lagi kan.
1: Iya, bener,
2: keren
1: bener.
2: Menurut gue sesuatu. Kayak Four Events juga keren kan.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya ada pengulangan, cuma bukan plek-plekan kayak di 2000-an ya.
2: Iya, musik. Bener. Sekarang tuh musik kita bikin lebih simple lah ya.
1: Iya.
2: Kayak ibaratnya hook-nya lah.
1: Iya. Kayak ya udah lebih nge-floor aja ya.
0: Benar. Benar. Alright.
1: Itu thank you ya Hawa ya udah.
0: Hawa ya,
1: udah bertanya ya.
0: Benar. Oke. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal ciptain lagu ini mungkin lebih khusus ke lagu ini, Gila Karena Cinta. Itu dari notasi dulu kah, atau dari lirik dulu kah, atau gimana tuh proses produksinya?
2: Iya, gue dari nada dulu. Terus lirik kan udah jelas kan, dapet gitu.
1: Cerita
2: gua,
1: ya.
2: Nah, biasa gue main gitar atau piano gitu kan. Nah, abis itu baru biasa gue record di handphone. Kan.
1: Oke.
2: Pas ngikut di handphone, gue bawa ke studio nantinya.
0: Oh.
2: Kita ngejam bareng nih teman-teman kan, ngejam bareng gitu. Setelah itu baru mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu ya. Kita bikin demo kan di, kita pakai DAW sekarang kan udah canggih lah ya. Kita bikin aransemen ininya ya kan, pondasinya apa baru, yang kurang apa kita preview lagi, baru kita rekam lagi.
1: Oke. Kalau dari produksian lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin nggak?
2: Kesulitannya, gue kalau kesulitan masalah durasi lagu, jujur.
1: Kenapa?
2: Kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang kan?
1: Iya, 4-5 menit masih oke lah.
2: Sementara sekarang kan 3 menit. Intro itu sekarang pendek-pendek.
1: Iya, benar.
2: Sementara gue orang yang senang intro. Sama di tengah ada interlude.
1: Iya. Solo gitar kalau bisa kan.
2: Iya, gitu. Nah, sekarang gimana kita ngusahin supaya benar-benar kita packagingnya lebih simpel gitu kan. Gitu.
1: Di lagu ini enggak ada Bang ya interlude ya?
2: Ada. Tetap ada, akhirnya gue paksa.
1: Ya udah,
0: ada ego-egonya
1: tetap langsung gitu. Ada idealismenya tetap ada ya.
2: Tetap ada, cuman mungkin melodinya, melodi gitarnya mungkin ngikutin sih nada ininya apa? Chorus refrennya.
1: Oh.
2: Gitu. Lebih simpel aja.
0: Ya, benar.
1: Iya sih. Oke. Jadi tetap masih ngambil instrumen-instrumen 2000-an formulanya ya dengan masih ada interlude. Ini sih menurut gue penting ya, karena enggak semua orang sekarang, terutama gitaris ya, kadang nggak bisa solo gitar ya zaman sekarang, nggak beda kayak dulu ya.
2: Iya, kalau yang penting tuh buat di live di panggung, jadi gue bisa minum dulu.
1: Nah, itu
0: nafas.
1: Sama kalau intro vokalis bisa ngomong dulu kan, ya begitu caranya memang, gitu caranya. Gitu.
0: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya, bareng sama Bang Martin dan katanya bakal ada live session lah ya, abis ini ya.
2: Boleh ya.
0: Oke. Let's go. Kita dengerin versi live sessionnya nanti ya.
1: Oke.
0: Jadi buat kamu pastiin, buat kamu tetap dengerin terus MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
0: Yay. Alright. Berarti kalau teman bro dua pingin dengerin lagu-lagunya Bang Martin yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan, bisa kemana nih berarti Bang?
2: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta, atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
1: Oke. Ya, karena lo akan nge-live ya malam ini ya.
2: Gue mau live bener malam ini. Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta.
2: Yang mau curhat bener. Silakan.
1: Kenapa enggak ini Bang? TikTok lu kenapa enggak Dr. Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadinya.
2: Kena gue sepatu.
1: Iya, terlalu sepatu ya. Kalau
2: Dendors mau gua.
1: Iya. Jadi akhirnya Dokter Cinta gitu ya. Dok Cin ya.
2: Dok Cin ya. Bukan Mocin ya.
1: Tapi kalau rencana ada MV Bang atau
0: MV udah ada ya?
1: MV udah ada Bang.
2: MV udah. Itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
1: Oh iya. Ada video lirik ada juga Bang.
2: Enggak, gue langsung MV.
1: Langsung MV
2: kemarin
1: ya?
2: Langsung MV. Nah, karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita Friendzone ini. Biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
0: Iya, benar sih.
1: Nah, sekarang apa yang pengen lo katakan ke teman pro 2 seluruh Indonesia nih Bang yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
2: Oke, teman pro 2, kalau lo benar-benar sekarang lagi dalam situasi Friendzone atau lo pernah atau sudah, menurut gue lo segera nyatain rasa apa perasaan lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka, karena tetap gue bilang ulang lagi lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ngungkapin. Itu sih, lo dengerin lagu ini lo bakal jadi nembak.
0: Jangan sampai kita menyesal gitu. Ruin your friendship bro.
1: Asik. Tapi kalau ngomong-ngomong nembak, nembak sekarang tuh gimana sih? Pasti kan beda gak sih kayak
0: nembak iya juga ya.
2: Cewek bisa duluan kalau sekarang.
1: Bisa. Oh gitu.
2: Itu di live TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan. Karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil.
1: Bener.
2: Gitu kan. Akhirnya bener. Tadi balik lagi ke tagline tadi. Yeah. Cowok bingung, cewek bingung.
1: Nah itu. Bener. Jadi buat cewek-cewek nih yang lu punya rasa kayak gue suka sama orang ini tapi kayaknya orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lu yang ngomong duluan.
2: Jujur ya.
1: Jujur aja.
0: Bisa. Kan bisa cuman ngungkapin aja.
1: Bener.
0: Gak nembak kan.
1: Bener.
0: Iya kan.
2: Nyindir-nyindir.
0: Nyindir-nyindir ya bener. Tipis-tipis lah.
1: Emansipasi bro. Emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
0: Aduh.
1: Dalam. Tolong di klip ya. Tolong di klip ya bagian itu ya. Bagian itu tolong di klip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung edit
0: yes.
1: Dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Karena Cinta.
0: Alright, terima kasih buat Bang Martin.
1: Yes, thank you banget.
2: Thank you.
0: Sukses buat single-singlenya.
1: Amin. Yoi, main-main lagi nanti kesini Bang ya.
2: Pastinya.
0: Nextnya bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
2: September gue masih single sini.
0: Oke.
1: Akan
0: single lagi nanti.
1: Single dulu nanti ya.
2: Single lagi ya. Oke. Lebih galau lagi lah nih.
0: Sedap.
1: Boleh.
0: Nanti tunggu aja ya single terbarunya di bulan September nanti ya.
1: Yes, benar banget teman pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan juga
2: Martin Wiguna.
0: Alright, dan langsung aja ini dia
1: Gila Karena Cinta.

0: your favorite song on your favorite radio.
1: Teman terbaik kamu.
2: 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jaga malam teman Pro 2, malam ini dijagain sama Naura di Jumat malam yang hari ini punya planning kemanapun atau punya planning stay at home.

Deep Talk di notifikasi malam. Yang gak punya notifikasi di WhatsApp atau di media sosial lainnya, tenang aja, kamu bisa dapatkan notifikasi kamu di Pro 2 Makassar. Jadi kamu bisa dengerin kita juga via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Buruan kamu download dulu di App Store atau di Play Store HP kamu, karena aplikasinya itu gratis, no iklan-iklan, semuanya bebas bayar. Terus juga follow sosial media kita juga supaya kamu bisa ikut di setiap segmennya, supaya kita bisa lebih dekat. Kalau kalian DM Pro 2 Makassar, saya akan balas, Cik. So artis, iya. Tapi buat teman Pro 2 yang memang lagi pengen curhat atau pengen kasih tahu sesuatu, boleh langsung DM di @RRI_Pro2Makassar. Di TikTok juga username-nya sama. Terus boleh di

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

apalagi kalau bukan komunitas K-pop. Yes, menurutku orang-orang yang suka sama K-pop boy atau girl group itu luar biasa sih, karena mereka tuh kompak-kompak sekali. Nah, hari ini aku mau bahas tentang salah satu komunitas K-pop yang ada di Kota Makassar, khususnya ya, ada Korean Community of Makassar. Nah, ini biasanya kan kalau mungkin ada akun atau ada perkumpulan itu untuk satu sesama fandom suka apa gitu, misalnya Baby Monster, ada Monsties Makassar, terus juga ada Treasure, Taume, apa kak? Lupa, saya juga kurang tahu ya nama-nama fandomnya apa secara spesifik. Tapi kali ini aku ngebahas Korean Community of Makassar yang menjadi tempat umum untuk pecinta berbagai jenis K-pop girl atau boy groupnya. Jadi di sini kumpulannya banyak, jadi semuanya ada. Misalnya nih teman Pro 2, untuk sorry kalau salah penyebutannya, nah Carat Makassar ini untuk fandomnya Seventeen, ada juga NCTzen Makassar yang juga masuk juga, terus masih banyak lainnya yang ada di Korean Community of Makassar ini, karena bisa dibilang ini jadi wadah untuk para fandom-fandom yang sama untuk bisa ketemu. Jadi nanti tinggal ikutin aja untuk misalnya fandomnya NCT Dream atau NCT yang jadi NCT Zen, nah itu kamu bisa ikut nanti di kegiatan-kegiatannya nanti sesuai dengan siapa yang kamu suka gitu. Jadi ini memang untuk umum, jadi bukan cuma sekedar untuk satu circle ya, jadi kamu tambah banyak relasi dan pengetahuan juga, karena kadang ada juga yang memang tidak punya fandom spesifik, semua suka lagunya, semua suka orangnya, jadi masuk di semua boy atau girl group K-pop. Nah, kira-kira apa aja yang dilakukan teman-teman yang ada di komunitas K-pop Makassar, aka Korean Community of Makassar, apa aja yang mereka lakukan? Apakah ada nanti fan meet-nya tiba-tiba saja SNSD datang di Makassar? Nah, siapa tahu.

siapa tahu jadi referensi untuk dengar lagunya, dan akhirnya kita bisa jadi satu fandom, kita bisa tukar-tukaran photocard. Istilahnya begitu ya. Coba kasih tahu kita di 08 11 410 968, atau boleh juga di Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. I'm the

0: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Pro 2 FM.

0: Iya kak, ini lagi handle pesanan temen kak.
1: Loh dek, kenapa kamu gak buka usaha aja? Promosiin deh dagangan kamu di media sosial, bagus loh.
0: Enggak kak, malu. Masih kecil-kecilan kok kak.
1: Gak apa-apa dek, berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, kakak bantu promosiin dagangan kamu.

fandomnya masing-masing dan bahkan bisa gabung juga. Nah, beberapa aktivitas yang bakal kamu lakukan ketika kamu join di Korean Community of Makassar ini adalah salah satunya ada event dan dance cover. Ya, betul. K-pop tanpa dance cover itu rasanya kayak saya tanpa kau, kurang. Biasanya sayur tanpa garam, sekarang saya tanpa kau. Jadi memang pastinya salah satu yang menjadi highlight juga untuk komunitas ini adalah dance covernya, di mana misalnya ada K-popers Day Indonesia yang juga rutin mengadakan acara kumpul, terus juga kompetisi dance-nya itu seru banget di mall-mall biasa itu ada dan itu benar-benar seru, dan ada random play dance juga di ruang publik atau kafe. Ini sebenarnya saya suka sekali, saya kayak berharap Kak lagi jalan di CPI kah, di Panlos kah, di TSM kah atau di mana gitu, tiba-tiba ada kumpulan fandom K-pop yang tiba-tiba bikin event random play dance. Langsung kayak mau masuk di situ goyang Bang Jali. Kayak pengen, seru karena semuanya boleh ikut dan yang mana yang kamu tahu itu yang kamu dance in gitu. Terus juga selain itu ada tidak K-pop juga rasanya kalau tidak norebang. Cucuin bahasanya, mohon maaf ya saya kurang tahu. Atau kalau bahasa Indonesianya itu karaoke, selong. Jadi acara-acara karaoke bareng sama fandom lainnya, nyanyi-nyanyi lagu gitu. Jadi ibaratnya kayak nonton ke konser tapi ini versi karaoke-nya gitu. Terus juga ada Cups Cup dan fandom proyek. Ini adalah

karena kalau ada bencana, ada sesuatu itu benar-benar mengumpulkan donasi dan didonasikan ke hal-hal yang positif. Ini keren. Dan untuk perayaan ulang tahun idol ini keren sih juga menurutku, kayak ulang tahun diri sendiri saja tidak dirayakan, tapi kita merayakan idol saking cintanya kita sama idol kita gitu. Dan kita juga tidak bisa katakan seseorang itu berlebihan, karena kita tidak pernah tahu apa yang sudah dialami sama si pencinta K-pop ini. Dan bersyukur akhirnya kayak ada yang bikin dia semangat hidup. Jadi buat teman Prodo yang mungkin punya teman atau kenalan yang benar-benar excited sama dunia K-pop, selama itu tidak merugikan kamu dan merugikan orang di sekitarnya, itu biarkanlah. Karena masing-masing orang punya cara untuk mendapatkan kesenangan, kepuasan, ketenangan. Jadi jangan pernah di komentar yang tidak-tidak dan di judge yang tidak-tidak juga. Apalagi kata alaymu deh ya, teman Pro 2, karena kadang hal-hal kecil seperti idol yang jauh di sana ternyata bisa menyelamatkan perasaan kita yang sudah tidak punya semangat hidup, ya kan? Jadi untuk teman Pro 2 yang suka sama Korea-Koreaan atau baru mau terjun atau pengen punya kenalan aja nih yang suka sama K-pop, boleh kamu kepoin aja langsung Instagramnya di @KoreanCommunityMakassar. Di situ nanti kamu @KoreanCommunity aja, tapi nama username-nya Korean Community of Makassar. Di situ kamu kepoin aja. Dan kalau kamu cocok bisa datang ke rumah. Enggak dong, bisa datang ke event-eventnya nanti yang dilaksanakan sama teman-teman yang ada di Korean Community.

agak susah kalau teman hidup ya. Teman main aja dulu yang kita rekomendasikan lewat komunitas. Update terus setiap hari di Jaga Malam dari jam 9 sampai jam 10. Habis ini nanti kita bakal deep talk di notifikasi malam. Jadi pastikan notif HP kamu nyala untuk kita chat-chatan di situ, curhat-curhatan. Oke, sebagai penutup di zona komunitas, karena tadi kita ngebahas K-pop, ada Treasure with Darari.

0: check out ini ah. Ih, ini juga lucu.
1: Din, ini ibu kos. Kapan bayar kosnya?
2: Iya bu. Ntar ya bu, Dina belum ke ATM nih.
1: Dari kemarin janji melulu.
3: Kalau sampai hari ini kamu nggak bayar, kamu keluar dari kosan ini.
0: Ini juga lucu.
2: Gimana nih?
3: Kamu keluar dari kosan ini.
2: Aduh, gue tidur di mana?
4: Hidup berlebihan tanpa perhitungan buat kamu melarat.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

ada orang ada masanya. Gimana sih? Setiap orang ada masanya. Eh, ada lagi satu kata-kata yang tadi lewat di TikTokku yang agak lumayan sedikit. Aduh, iya lagi, iya kayaknya gitu. Kata-katanya itu adalah katanya mungkin kita dipertemukan dan disatukan ketika kita masih muda karena kita tidak ditakdirkan menua bersama. Jadi mungkin ya namanya hidup, yang mungkin waktu masa mudamu habis kau habiskan dengan someone special yang ternyata tidak ditakdirkan bersama. Kan kadang ada yang begitu, kayak bertahun-tahun, kayak dari SMA kak itu sama, semua hal-hal menyenangkan sudah kulakukan sama, ternyata tiba-tiba nikahnya sama orang lain. Karena ya itu dia tadi, kita dikasih sama ketika masih muda karena kita tidak ditakdirkan untuk menua bersama. Jadi kebalikannya, mungkin kita tidak ketemu dan tidak bersama waktu kita sama-sama masih muda, tapi ternyata kita ditakdirkan menua bersama. Gitu. Tapi ngomongin tentang someone yang mungkin pernah mengisi masa lalu teman Pro 2, di notifikasi malam hari ini aku pengen tahu, adakah satu lagu yang kamu simpan, kalau kamu dengar kamu ingat orang itu. Tapi ini bukan basic untuk lawan jenis ya, tapi untuk semuanya umum kok. Keluarga kah, untuk orang tua, ayah, ibu, kakak, sepupu mungkin, atau mungkin tetangga juga boleh, teman-teman SMA kamu, satu geng kamu, satu circle kamu. Coba kasih tahu Naura malam hari ini, di lagu mana kamu menyimpan kenangan tentang dia. Ya, dia di sini bukan dia pasangan aja, semuanya umum, karena tidak semua orang terlalu memelo-melokan hidupnya dengan pasangan. Mereka kadang ada yang melo karena keluarga, karena teman. Jadi kita terbuka untuk umum, cie. Lagu yang memang kamu kalau dengar langsung ingat dia. Langsung WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram @rri_per2 Makassar, aplikasi RRI Digital juga boleh. Karena saya penyiarnya malam hari ini, so I go first untuk kasih tahu lagu apa yang kalau aku putar langsung kuingat. Nah, kali ini ada lagu dari Viera yang judulnya Takut. Ini adalah lagu yang mewakili perasaanku ke teman-teman satu gengku dulu yang berkelahi waktu masih SMP, dan bahkan ku request di radio dan diputarkan, kayak request ke lagunya Viera yang judulnya Takut. Lagunya masih kuingat kata-kataku, lagunya buat Sherlyn, jangan marah-marah lagi, kita semua teman, kita semua sayang sama kamu. Aduh, nama gengku itu Foo First Food Lovers. Jadi flashback deh, jadi aku mau flashback dulu deh pakai lagunya Viera, Takut.

mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Asinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

setiap apa yang sudah pernah kita alami. Super sekali. Thank you so much teman Pro 2 buat notifnya malam hari ini di notifikasi malam. Dan harus pamit dulu penyiarnya, karena bentar lagi kalian punya hak untuk menikmati playlist lagu Pro 2 Makassar sampai jam 12 malam nanti. Thank you udah dengerin Jaga Malam dari jam 8 tadi sampai sekarang. Dan pastinya dengerin terus Jaga Malam di jam yang sama, jam 8 malam sampai jam 12 malam. Download aplikasi RRI Digital biar kamu bisa dengerin kita kapan aja dan di mana aja. Di situ juga banyak banget konten-konten Pro 2 Makassar yang bisa kamu dengar ulang-ulang lagi-lagi dan juga lagi. Follow sosial media kita juga, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di Yunani kuno, Socrates terkenal memiliki pengetahuan yang tinggi dan sangat terhormat. Suatu hari, seorang kenalannya bertemu dengan filsuf besar itu dan berkata, "Tahukah Anda apa yang saya dengar tentang teman Anda?" "Tunggu sebentar," Socrates menjawab. "Sebelum Anda menceritakan apapun pada saya akan memberikan suatu tes sederhana yang disebut triple filter test. Filter pertama adalah kebenaran. Apakah Anda yakin bahwa apa yang akan Anda katakan pada saya itu benar?" "Tidak," jawab orang itu. "Sebenarnya saya hanya mendengar tentang itu. Jadi Anda tidak yakin itu benar?" Kata Socrates, "Baiklah, sekarang saya akan berikan filter yang kedua. Filter kedua, kebaikan. Apakah yang akan Anda katakan tentang teman saya itu sesuatu yang baik?" "Tidak, malah sebaliknya." "Jadi," Socrates melanjutkan, "Anda akan menceritakan sesuatu yang buruk tentang dia. Tetapi Anda tidak yakin apakah itu benar. Anda masih memiliki suatu kesempatan lagi. Masih ada satu filter lagi, yaitu filter yang ketiga. Filter ketiga, kegunaan. Apakah yang akan Anda katakan pada saya tentang teman saya itu berguna bagi saya?" "Tidak, sama sekali tidak." Socrates menyimpulkannya, "Bila Anda ingin menceritakan sesuatu yang belum tentu benar, bukan tentang kebaikan, dan bahkan tidak berguna, mengapa Anda harus menceritakan itu kepada saya?" Sahabat, itulah mengapa Socrates dianggap filsuf besar dan sangat terhormat. Gunakanlah triple filter test setiap kali Anda mendengar sesuatu tentang kawan Anda. Jika bukan kebenaran, bukan kebaikan, dan tidak ada kegunaan, positif, tidak perlu Anda terima. Dan apabila Anda terlanjur mendengarnya, jangan sampaikan, dan jangan menyakiti hati orang lain.

0: sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Banjir, jangan panik. Inilah beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, simak informasi dari media massa. Kedua, persiapkan kebutuhan darurat seperti obat dan makanan. Ketiga, evakuasi barang-barang berharga. Keempat, matikan aliran listrik dan gas. Kelima, ketika banjir, pergilah ke tempat yang lebih tinggi dan ikuti instruksi evakuasi. Ingat ya!

Plus, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah

0: Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger gak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: Aduh, tapi lagi bokeh.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.

0: ibu aja, Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman.

teman Pradua dimanapun kamu berada. Inilah 96,8 dari Pradua FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Teburane nomor 3 Makassar. Rai kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Yang bertugas pagi ini Talipa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: pas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman perdua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu yang tertera dalam Quran surah Al-Asyr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilussolihati wa tawashaw bilhaq. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kesabaran, wa tawashaw bis-sabr, dan juga saling menasihati untuk kesabaran. Hal demikian menunjukkan betapa berharganya waktu dalam kehidupan kita. Namun, seringkali kita lalai dan menyia-nyiakan dengan hal-hal yang tidak produktif. Misalnya terlalu banyak bermain media sosial, menonton konten yang tidak bermanfaat, atau sekedar bermalas-malasan tanpa tujuan. Padahal, waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu." Hadis riwayat Al-Hakim. Teman perdua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu, mari kita evaluasi diri. Sudahkah kita menggunakan waktu dengan baik? Apakah aktivitas kita yang kita jalankan sehari-hari mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhirat? Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi karena menyia-nyiakan waktu. Mari kita isi waktu dengan hal-hal yang produktif, seperti menuntut ilmu, beribadah, membantu sesama, atau melakukan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Dengan begitu, waktu kita akan menjadi investasi berharga untuk kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua tergolong sebagai orang-orang yang memanfaatkan daripada waktu yang telah Allah berikan kepada kita dan tidak sekali-kali kita menyia-nyiakannya. Demikian. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
2: Boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

foto selfie, swap foto, boleh. Ayo. Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih, kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?

0: Penasaran gak sih asal-usul trofi Piala Dunia? Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah trofi yang awalnya trofi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama trofi Piala Dunia ini diganti menjadi trofi Jules Rimet. Trofi Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, trofi tersebut ternyata sudah dilebur si pencuri. Sebagai pengganti trofi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974, digunakan trofi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDE Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Trofi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah trofi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, trofi Piala Dunia ini masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy.
1: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Mamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Raihan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Raihan. Apalagi Raihan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

RRI dalam esensi buku 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Buku yang sangat berharga dalam pengembangan diri dan manajemen waktu. Prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini sangatlah penting untuk mencapai efektivitas pribadi dan profesional yang tinggi. Proaktif, fokus pada tujuan, prioritas, kerjasama, empati, dan perawatan diri merupakan unsur yang penting dalam sebuah kesuksesan. Buku ini menjadi salah satu rujukan utama bagi banyak orang yang ingin meningkatkan diri mereka. Buku ini telah mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia dan memiliki dampak yang signifikan dalam memandu individu menuju efektivitas pribadi yang lebih tinggi. Covey menguraikan 7 kebiasaan yang dapat membantu orang mencapai sukses dan keseimbangan dalam hidup mereka. Dari proaktivitas hingga sinergi, setiap kebiasaan disajikan secara rinci dengan contoh dan panduan yang praktis untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Covey juga menekankan pentingnya memahami nilai-nilai pribadi dan tujuan hidup dalam membuat keputusan. Buku ini tidak hanya berfokus pada aspek profesional, tapi juga pada perkembangan pribadi dan hubungan antar pribadi. Salah satu poin kuatnya adalah penekanan pada karakter, etika, dan prinsip-prinsip yang mendasari tindakan kita. Covey juga menyediakan alat-alat dan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan mereka. Salah satu aspek yang membuat buku ini begitu berharga adalah penekanannya pada pemahaman diri dan hubungan antar manusia. Covey mengajarkan kita untuk berfokus pada perubahan dari dalam diri kita sendiri sebagai pondasi untuk perubahan di dunia luar. Ini membantu kita tetap seimbang dan produktif. Buku ini tidak hanya memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pengembangan diri, tetapi juga mendorong pembaca untuk merenungkan nilai-nilai mereka dan berfokus pada karakter keseluruhan. The 7 Habits of Highly Effective People adalah buku yang sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan efektivitas dan kualitas kehidupan mereka. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sembilan FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua, selamat pagi. Sepada hadir lagi nemenin kamu hari ini bareng Rai, tentunya nemenin kamu di hari Sabtu ya, 15 Agustus. Udah semangat banget nih 17 Agustusan. Ini udah tanggal 15, teman Pradua, 2 hari lagi kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun, teman Pradua. Dan tentunya di pagi hari ini Rai bakal nemenin sampai jam 10 nanti. Ini bakal banyak informasi juga yang bakal aku kasih ke kamu, teman Pradua. Seperti biasa juga di satu jam awal bakal ada tips-tips juga yang bakal aku kasih ke kamu. Jadi yang penasaran apa sih tipsnya untuk pagi hari ini, jangan kemana-mana dulu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Nungguin ya, nih aku puterin, spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 nih bareng Rai dan tips yang aku ingin kasih ke kamu di pagi hari ini. Teman Pro 2 adalah gimana sih cara untuk memupuk rasa nasionalismenya kita. Jadi mengapa bagi anak-anak muda sekarang atau Gen Z sekarang, Teman Pro 2 itu memupuk rasa nasionalisme dikatakan lebih efektif jika dilakukan di kayak misal nih di dunia bangku perkuliahan sekolah. Teman Pro 2 itu kebanyakan sih kayak kita tuh banyak menerima kayak gimana sih cara menumbuhkan rasa jiwa nasionalisme dalam diri kita gitu. Dan jika dilihat fenomena yang ada pada anak-anak usia remaja, kayak lebih mendengarkan dan mematuhi apa yang dikatakan oleh gurunya ya, dibandingkan kita kayak kalau udah SMA kita udah mulai untuk kuliah ya, kita udah mulai belajar kayak kritis gitu. Terus juga apa yang dikatakan oleh guru itu lebih kayak gampang untuk diikutin daripada orang tuanya. Lantas bagaimana Teman Pro 2 cara untuk menumbuhkan rasa nasionalisme itu? Ini ada beberapa tips yang bakal aku kasih ke kamu. Yang pertama yang bisa kamu lakukan adalah upacara bendera. Jadi Teman Pro 2, setiap hari Senin tuh di sekolah ya, kalau aku dulu sekolah SD, SD, SMP, SMA, itu dilakukan upacara bendera. Dan dengan di hari-hari nasional juga kayak 17 Agustus yang bakal nanti kita lakukan di hari Senin. Dan juga hari Sumpah Pemuda Teman Pro 2, kita tuh melaksanakan upacara bendera. Dan itu merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan dan memupuk rasa nasionalisme di kalangan para siswa. Dan juga Teman Pro 2, ini mungkin ya karena kita sebagai generasi penerus bangsa, generasi anak muda, memupuk rasa jiwa nasionalisme itu penting banget karena itu bagian dari cara kita untuk selalu mencintai negara ini, mencintai dan juga tentunya ikut berpartisipasi, selalu memberikan dampak yang baik bagi negara ini. Makanya penting banget untuk kita selalu menanamkan jiwa rasa nasionalisme dan selalu ingin membanggakan negara ini. Makanya Teman Pro 2, kalau kamu merasa kayak aku kurang nasionalis nih, makanya kayaknya aku harus lebih apa gitu, lebih aware lagi gitu, lebih peduli lagi terhadap negaraku ini. Apa sih yang harus aku perbuat gitu, apa yang harus aku lakukan biar aku tuh kayak gak kurang gitu rasa cintanya, rasa bersyukurnya kepada negara ini. Karena kita kan lahir di Indonesia, tumbuh di Indonesia, terus juga pastinya bakal banyak hal yang kita lakukan di negara ini. Apapun yang kita lakukan, kita bernafasnya di sini, kita hidupnya di sini. Jadi ya seluruh raga, jiwa, dan diri kita ya hanya untuk Indonesia.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi bareng Raya, teman Pro 2. Dan kita masih bahas soal gimana sih tips untuk memupuk rasa nasionalismenya kamu, teman Pro 2. Yang bisa kamu lakukan juga adalah kamu bisa, ya ini mungkin buat anak-anak sekolah yang masih SD, yang masih SMP, teman Pro 2, untuk belajar lagu-lagu nasional. Jadi di sekolah juga itu diajarkan tentang lagu-lagu nasional. Selain lagu kebangsaan, di negara kita juga terdapat lagu-lagu nasional yang hendaknya selalu diingat dan dihafalkan oleh para siswa-siswi dalam padua. Jadi di tengah globalisasi dan teknologi internet seperti ini, mungkin keberadaan lagu-lagu dari luar negeri menjadi konsumsi anak-anak remaja tiap hari. Dan agar mereka tidak melupakan lagu yang nasional itu dalam padua, jadi kita harus selalu untuk apa ya, memberikan pemahaman terkait lagu-lagu yang ada, lagu-lagu nasional ya yang ada di Indonesia, dan itu perlu dihafal juga teman Pro 2. Aku juga waktu SD ya selalu kalau apel tuh selalu membawakan atau menyanyikan lagu-lagu nasional di yang ada di Indonesia. Terus juga teman Pro 2 mempelajari bahasa dan juga kebudayaan daerah. Jadi Indonesia terdiri dari berbagai daerah, suku dan budaya. Siswa-siswi di sekolah hendaknya selalu diberikan pengajaran tentang bahasa dan juga kebudayaan daerah sehingga bisa menumbuhkan rasa nasionalisme dan juga bisa dilestarikan oleh anak-anak penerus bangsa. Karena kalau siswa tuh udah mengenal dan mempelajari bahasa serta kebudayaan dan berbagai daerah di Indonesia, bukan hanya sebatas daerah dan sukunya saja dalam padua, maka rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air akan tertanam juga. Makanya penting banget untuk kita tahu ya bagaimana sih sukunya, kebudayaan dari daerahnya dalam padua, daerah orang lain. Itu menjadi salah satu cara untuk ternyata Indonesia tuh punya banyak hal yang bisa kita pelajari gitu. Banyak hal yang mungkin menjadi salah satu cara untuk melestarikan budayanya kita. Karena kalau bukan kita sebagai penerus bangsa, siapa lagi teman Pro 2. Terus juga yang terakhir nih teman Pro 2 ya, ini adalah salah satu juga cara untuk memupuk rasa nasionalismenya kita dalam melaksanakan peringatan Hari Besar Nasional. Ini rasa nasionalisme kita akan tertanam di hati dan pikiran para siswa jika sekolah itu rutin menyelenggarakan pelaksanaan peringatan Hari Besar Nasional. Biasanya memperingati Hari Besar kayak dilakukan dengan melaksanakan upacara bendera ataupun perlombaan-perlombaan seperti menyanyikan lagu wajib nasional, menulis cerita tentang tokoh pahlawan nasional dan sebagainya tanpa dua. Biasanya juga hari-hari besar yang biasanya diperingati dengan upacara bendera di hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus ya, yang jatuh pada hari Senin nanti. Terus juga hari kesaktian Pancasila. Terus juga tanpa dua hari Sumpah Pemuda yang biasanya dilakukan tanggal 28 Oktober. Jadi intinya tanpa dua, kita tuh sebagai generasi muda harus bisa untuk selalu menumbuhkan rasa nasionalisme, jiwa nasionalismenya kita, rasa bentuk kecintaan kita terhadap negara Indonesia. Oke deh, habis ini nanti di jam 7 bakal ada lagu pilihan kamu juga yang bakal menin. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Killa Devia dengan komunitas tradisi Rapai Pase Raja Bua. Kolaborasi ini membuktikan musik keras dan musik akar bisa bersatu tanpa menghapus identitas. Hasilnya adalah video klip Hitam, lagu ciptaan Killa Devia yang diaransemen ulang dengan irama Rapai Pase.

0: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya Mbak, maaf.
1: Ya udah Mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 nih, kali ini di jam 7 ada lagu pilihan kamu. Aku udah siapin ada 4 lagu teman Pro 2 yang masuk di lagu pilihan kamu hari ini. Langsung aja kita spill satu-satu ya yang masuk di lagu pilihan kamu hari ini. Lagu pertama kita ada lagu dari Tulus di teman Pro 2, Teh Hijau.

Lagu Tanpa Dua itu dia ya, lagu pilihan kamu hari ini ada 4 lagu. Lagunya Tulus Teh Hijau, lagunya Olivia Dean, So Easy, dan juga Gia Indrawaris Seribu Kali, dan Kortis Red Red Tanpa Dua. Jadi buat kamu yang suka sama salah satu lagunya, boleh banget kamu vote dari sekarang ya sampai jam 9 nanti. Caranya gampang banget, bisa lewat WhatsAppnya kita di 0811 410 968, bisa juga lewat Instagram kita di @rri_pulau_makassar, dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Prado 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Trampe 2 nih, di pagi hari ini kita update dulu untuk info cuaca di kota Makassar dan juga di sekitarnya, di beberapa kota di daerah Sulawesi Selatan. Dan ini Trampe 2 kita mulai dari Kepulauan Selayar, terpantau untuk pagi hari ini dari BMKG ya, ini berawan untuk hari ini. Terus juga di Bulukumba sama Trampe 2 berawan juga, Bantaeng juga Trampe 2, terus juga di Jeneponto, Takalar, Goa, Sinjai, Bone, Maros, Pangkep, terus juga di Baru, Sopeng, Wajo, Sidrap, di Pindrang juga, Endrekang, Luwu, dan juga di Tanah Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Parepare, dan juga Kota Palopo terpantau untuk pagi hari ini. Dan mungkin sekitar siang juga hari ini pada terpantau bakal berawan ya untuk hari ini. Dan ini juga Trampe 2 peringatan dini dari BMKG, Trampe 2 peringatan dini tsunami di daerah wilayah NTT, gempa dengan magnitudo 7,0 skala Richter ya pada hari ini pada pukul 4 lewat 58 menit 23 detik waktu Indonesia Barat nih Trampe 2 ya untuk hari ini. Semoga wilayah yang terdampak ini aman-aman saja Trampe 2. Ini mungkin kalau terlihat ya, ini gempanya agak besar dan juga ada potensi tsunami juga Trampe 2, tapi kita doakan semoga daerah yang terdampak. Karena aku juga tadi lagi ngedit ya, terus tiba-tiba kayak kursinya goyang. Terus aku lihat di PC juga agak goyang dikit, agak getar. Terus aku lihat keluar ke ini, ke pintu gitu, pintunya kaca, goyang-goyang juga, sempat terasa banget. Dan aku kayak, apa aku oleng ya? Ternyata memang aku rasa kayak gempa terjadi sekitar pukul 6:30 tadi ya. Dan aku rasa kayak wow, luar biasa banget nih Trampe 2 gempanya sampai ini ya, kayak terasa di beberapa daerah juga, di daerah Sulawesi Selatan dan juga di Sulawesi Tenggara juga katanya terasa untuk gempa ini Trampe 2. Emang gempanya sangat luar biasa. Ini ada updatean lagi dari BMKG, katanya bermagnitudo 7,6 skala Richter. Wow, ini luar biasa besar banget ya Trampe 2. Dan semoga kita doakan ya, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala saudara kita di Nusa Tenggara Timur ya, di NTT Trampe 2. Jadi kita doakan bareng-bareng semoga ini tidak terjadi tsunami dan lekas membaik juga. Kalau ada yang terdampak, kita doakan semoga cepat pulih Trampe 2.